0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Loh?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Mendengar 91 FM RRI Bone di manapun Anda berada. Kami saat ini hadirkan jazz musik untuk Anda dan bincang siang RRI akan hadir di pukul 13 WITA nanti yang akan membahas tentang tantangan SPMB 2026 bersama PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Bone Bapak Muhammad Idam SPD dan juga Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bone Bapak Dr. Landes Mukhdar MPD Dipandu Arpiani Dipandu Sri Ulfa. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, nanti kami akan buka juga line interaktif. Sambil menantikan dinamika olahraga siang, kita dengarkan kembali persembahan lagu berikut ini.

Mendengar selanjutnya kita akan jelang dinamika olahraga siang dari Pro 3 RRI dan kita cukupkan persembahan jazz musik untuk Anda. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga siang.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup.

0: Bruyne. Excellent control! Must be, surely!
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

dan tanpa kebobolan. Sesepak dengan kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agus Tin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Susah pertandingan kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermon dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2006 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2006 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam portal berita kami rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gi ya. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Kopi bagi banyak orang bukan sekedar minuman. Ia adalah bagian dari gaya hidup, tradisi, dan kesempatan untuk berbagi cerita. Di tengah maraknya kedai kopi modern, Kopi Cahaya hadir sebagai alternatif yang menawarkan pengalaman kopi berbeda dengan sentuhan lokal yang kental. Terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia, Kopi Cahaya menjadi pilihan tepat bagi para pecinta kopi yang mencari cita rasa otentik sekaligus keberlanjutan yang mendalam. Keistimewaan Kopi Cahaya terletak pada kualitas biji kopi yang dipilih dengan teliti dari perkebunan lokal terbaik. Ditanam di daerah dengan ketinggian dan iklim yang ideal, biji Kopi Cahaya memiliki karakteristik rasa yang khas, tidak terlalu pahit, dengan nuansa keasaman yang segar, juga aroma yang memikat. Setiap cangkir kopi mengandung cerita tentang petani kopi yang bekerja keras dengan penuh dedikasi untuk memastikan setiap butir biji kopi memiliki kualitas terbaik. Kepala Desa Cahaya Abdul Rahman menjelaskan bahwa kopi menjadi hasil perkebunan utama petani perkebunan di Cahaya karena sesuai dengan perjalanan sejarah yang diyakini masyarakat.
1: Kopi Cahaya itu tidak sama dengan kopi-kopi yang ada di daerah-daerah lain. Karena Kopi Cahaya ini awalnya bukan kopi yang sengaja ditanam, tidak. Kopi Cahaya itu ditemukan sejak Raja Keempat Kindang, di mana Cahaya pada saat itu masih merupakan hutan belantara. Kemudian kopi ini ditemukan oleh seorang penyebar agama Islam. Ini ada beberapa versi ini terkait dengan penemuan kopi. Ada yang mengatakan bahwa kopi itu ditemukan oleh Botuari Lempangan. Ada juga yang mengatakan bahwa kopi ini ditemukan oleh Karenta Data bersama dengan Puan Takasuaran dengan Galak Parimbak dan Galak Palugai, di mana kedua orang ini adalah petinggi kerajaan Kindang dulu. Itu ketemu di Kindang, kemudian berburu ke sini bersama Karenta Data dengan Puan Takasuaran. Dalam perburuan itulah ditemukanlah kopi. Yang pada saat itu belum tahu pasti bahwa ini kopi. Tetapi pada saat itu orang tidak mengatakan kopi, al-kahwa, karena yang menemukan ini adalah seorang penyebar agama Islam. Jadi ditemukan itu tanaman itu dalam hutan belantara, kemudian diambil buahnya, dibawa ke Kindang, sampai di Kindang diolah, direbus sampai diolah sampai jadi bubuk, dan pada akhirnya diseduh, masakan air diseduh, dan sebelum diminum itu kopi, Galak Parimbak mengatakan kepada teman-temannya, jangan dulu ada yang minum, siapa tahu.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita saat ini berjumpa di program Bincang Siang edisi Senin 22 Juni 2026. Dan di Bincang Siang hari ini kami mengangkat topik tentang tantangan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru 2026. Nah, SPMB ini sendiri merupakan rangkaian proses terstruktur yang dilakukan sekolah untuk menerima peserta didik baru, mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi, hingga daftar ulang. Dan di era digital, SPMB semakin banyak dijalankan secara online agar proses lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh orang tua maupun calon murid. Namun, digitalisasi SPMB ini bukan sekedar memindahkan formulir kertas menjadi formulir online. Sekolah perlu memastikan alur pendaftaran yang rapi, data yang aman, kuota dan jalur penerimaan jelas, serta komunikasi yang berjalan baik. Nah, untuk itu, siang hari ini kami mengangkat topik ini mengingat sekarang sedang berlangsung SPMB untuk tingkat SMA. Dan saat ini di studio telah hadir bersama kami PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Bone, Bapak M. Idam, S.Pd. Assalamualaikum Pak Idam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan hadir juga sebagai pelaksana SPMB Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bone, Bapak Dr. Andes Muhdar, M.Pd. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Idam dan juga Pak Muhdar sudah berkenan hadir bersama kami di Bincang Siang RRI di edisi hari Senin ini. Dan pendengar, dialog kami ini juga kami akan live melalui channel YouTube RRI Bone. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, nanti tanya-tanya langsung seputar SPMB ke Pak Idam ataupun Pak Muhdar, boleh telepon di 0851-9151-8901 di sesi kedua nanti. Nah, kita ke Pak Kacapdis dulu nih. Pak, apa sebenarnya yang melatar belakangi transformasi sebelumnya kan PPDB Pak ya, nah sekarang menjadi SPMB, apa yang menjadi latar belakang perubahan itu Pak?
1: Yang menjadi latar belakang perubahan dari PPDB menjadi SPMB itu adalah kita mau melihat bagaimanakah bentuk transparansi yang seutuhnya dari Dinas Pendidikan untuk penerimaan murid baru. Yang pertama itu adalah bagaimana kita melihat sistemnya. Nah, mulai dari zonasi. Kalau dulunya bukan kita melihat dari jarak antara rumah dengan siswa, baru itu bisa mendaftar ke satuan pendidikan. Nah, sekarang kita tentukan jaraknya. Misalkan zona 1. Kalau zona 1 itu kalau tidak salah SMA Negeri 1 itu dia mempunyai jarak 1 km.
0: Okay. Nah,
1: berarti kita mengambil dari murid itu yang terdekat. Yang terdekat. Kemudian nah, di zona 2 itu jaraknya 10 km. Nah, sebenarnya untuk khusus untuk SMA 1 ini 10 km itu saya anggap radiusnya agak lumayan jauh. Ya, karena kita melihat animum masyarakat untuk SMA 1 sangatlah tinggi. Sehingga untuk pemikirannya ke depan nanti zona 1, zona 2 itu janganlah sekarang kita lihat cukup 2 km misalkan dan seterusnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay. Baik. Baik, jadi itu ya yang menjadi latar belakang kenapa transformasi dalam penerimaan murid baru ini berubah format dari PPDB ke SPMB. Lalu apa sebenarnya yang membedakan kedua format ini, Pak? Konsep ini.
1: Oh, yang membedakan.
0: Ya.
1: Kalau kemarin itu PPDB itu sebenarnya hampir 11-12 hampir sama. Mm-hmm. Cuma yang terlalu menjurus itu tadi cara penerimaannya. Mm-hmm. Kalau PPDB kemarin ditentukan bahwa jarak sekian itu bisa mendaftar.
0: Yeah.
1: Nah, bisa mendaftar. Mm-hmm. Tapi yang menentukan kemarin pada PPDB itu adalah nilai TKA-nya.
0: Oke.
1: Okay. Nilai TKA-nya yang sangat menentukan. Biar jaraknya yang terdekat, kalau nilai TKA-nya rendah, maka tidak akan diterima di suatu sekolah. Akan tetapi pada SPMB ini bukan melihat daripada nilai TKA-nya.
0: Okay.
1: Akan tetapi kita lihat jarak antara rumah murid dengan sekolah. Kita ambil yang terdekat.
0: Baik.
1: Misalkan kalau ada yang sama, bagaimana? Langkah selanjutnya
0: ya,
1: baru yang kedua kita lihat TKA-nya bagaimana.
0: Kemudian
1: selanjutnya misalkan masih sama lagi,
0: okay,
1: kita akan melihat siapakah yang duluan mendaftar dan seterusnya.
0: Oke, okay. Baik. Nah, standar dari jarak yang terdekat nih. Saya baru-baru ini mendengar, Pak, pengalaman dari calon murid yang mereka tuh mendaftar, ada mereka dari berasal dari sekolah yang sama, yang satunya tinggalnya di MT Haryono, yang satunya tinggalnya di Pindra. Nah, kalau kita mengukur jarak, masyarakat pasti berpikirnya MT Haryono akan lebih dekat ya daripada Pindra. Tapi di zona yang pertama, yang di MT Haryono ini nggak masuk, justru yang di Pindra ini yang duluan masuk. Itu gimana tolak ukur jaraknya itu
1: jarak,
0: seperti apa?
1: Iya,
0: Pak.
1: Untuk jarak ini kita mengambil tarik lurus, bukan jalannya yang dilihat.
0: Oke. Okay.
1: Kita ambil jarak lurusnya yang mana?
0: Nah,
1: yang bisa mengambil, karena tadi kita katakan bahwa untuk zona 1, zona 1 yang mana masuk 1 km. Kalau mungkin dari tadi MT Haryono.
0: Iya.
1: Iya, sudah melebihi daripada 1 km untuk jarak tarik lurus.
0: Oke, okay. Baik, baik. Jadi itu yang membedakan, Pak, ya. Baik. Lalu untuk survei sendiri. Nah, berdasarkan hasil survei ini dikatakan bahwa tantangan besar SPMB itu terletak pada sosialisasi yang dinilai kurang memadai, sekitar 24,9% nih, Pak, berdasarkan data. Dan juga kendala-kendala teknis yang ditemui saat pelaksanaan. Lalu apa solusi dari tantangan-tantangan ini?
1: Nah, ini sebenarnya survei ini saya menganggap enggak terlalu
0: valid.
1: Okay. Kenapa? Karena mulai dari bulan Desember kita sudah mulai sosialisasi bagaimana kedepannya untuk
0: baik,
1: SPMB ini. Itu mulai dari tingkat provinsi, dia selalu mengadakan sosialisasi.
0: Ya.
1: Tapi saya juga merasa bahwa memang agak kurang sedikit karena itu untuk sosialisasi ke sekolah biasanya, ya biasanya sekolah-sekolah itu turun ke lapangan untuk sosialisasi.
0: Oke.
1: Ya, turun ke lapangan ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan bagaimanakah cara pendaftaran SPMB ini.
0: Nah,
1: tapi itu cuma yang saya lihat ini kekurangannya adalah pemerintah khususnya untuk dinas pendidikan itu hanya mengupload di media-media sosial miliknya.
0: Oke.
1: Itu dia. Dia tidak menekankan kepada misalkan apakah guru atau kepala sekolah atau dari cabang dinas untuk mensosialisasikan ke ini, bahkan ke siswa-siswa harus di ini kedepannya nanti kita akan melihat bagaimanakah kita mensosialisasikan ke semua warga sekolah harus mensosialisasikan SPMB ini.
0: SPMB ini kalau nggak salah baru 2 kali, Pak, ya, sejak peralihan dari PPDB. Nah, kalau berkaca dari pengalaman yang SPMB yang sebelumnya, ada apa yang perlu dievaluasi agar tidak terulang kembali di SPMB tahun ini?
1: Maksudnya sosialisasi
0: evaluasi,
1: evaluasinya.
0: Iya.
1: agar supaya tidak terjadi, saya lihat ini ada kendala-kendala yang dihadapi panitia khususnya untuk awal-awal. Awal-awal pendaftaran dan verifikasi itu biasanya server yang digunakan oleh dinas pendidikan biasa down. Sehingga saya lihat di lapangan, sehingga hari-hari pertama itu banyak yang diverifikasi akan berulang. Maksudnya berulang ini tidak terdata lagi. Akhirnya harus, kasihan operator-operator yang ada di sekolah untuk melihat kembali data-data siswa yang sudah diverifikasi dan belum. Itu untuk hari-hari pertama harus lebih siap lagi.
0: Oke. Jadi server down begitu down. Karena memang banyak yang mengakses dalam waktu yang bersamaan, begitu Pak ya. Baik, saya ke Pak Pak Muhdar nih. Pak Muhdar sebagai sekolah yang melaksanakan SPMB, bagaimana langkah-langkah yang ditempuh SMA Negeri 1 Bone ini untuk memasifkan sosialisasi tentang SPMB? Karena ini kan masih baru nih Pak. Ya bukan tidak mungkin orang tua di luar sana belum begitu mengetahui seperti apa mekanisme dari SPMB. Silakan Pak.
2: Terima kasih banyak Bu. Ini dalam pelaksanaan SPMB, sistem penerimaan murid baru tahun 2026, kami di sekolah selaku penyelenggara itu melaksanakan sosialisasi lewat media sosial, WA.
0: Baik.
2: Baru di mana-mana kita pasang spanduk dan di sekolah itu kita pasang baliho yang mudah dilihat oleh masyarakat yang lewat.
0: Baik.
2: Supaya dalam pelaksanaan SPMB ini bisa berjalan dengan baik. Jadi makanya ini kami dari pihak panitia penyelenggara di UPT SMA Negeri 1 Bone itu membuat grup WA yang semua calon siswa maupun orang tua siswa bisa bertanya
0: di grup itu.
2: Baru saya selaku pimpinan penanggung jawab memberikan kepercayaan kepada salah satu teman yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dari orang tua atau dari siswa.
0: Baik.
2: Jadi itulah cara kami untuk bagaimana mensosialisasikan ini juknis.
0: Baik. Nah, kalau kita lihat sekarang kan literasi digital. Artinya literasi digital yang baik juga dibutuhkan di sini Pak ya, karena memang prosesnya sudah beralih ke online. Nah, apakah ada pendampingan khusus dari pihak sekolah mungkin ya, kalau orang tua murid atau calon murid sendiri ini masih kurang paham mekanismenya seperti apa?
2: Oh ya, kami membuka ruang untuk itu. Bagi siswa atau orang tua yang mengalami kendala dalam mendaftarkan anaknya, kami memfasilitasi untuk datang di sekolah. Tetapi saya lihat lini di SMA Negeri 1 Bone tidak banyak yang seperti itu.
0: Baik.
2: Ya, mereka mendaftar sendiri didampingi oleh orang tuanya. Nanti kalau sudah verifikasi itu harus didampingi oleh orang tua atau wali.
0: Ada berapa tahapan sebenarnya Pak, dimulai dari pendaftaran? Ada berapa tahapan dalam proses SPMB ini?
2: Oh ya, kalau tahapan-tahapannya karena ini kan terbagi dari ada zona 1 domisili zona 1, domisili zona 2, baru prestasi. Ya, ini yang kedua ini sudah berjalan. Namun untuk domisili zona 2 belum diumumkan nanti besok. Tetapi sebelum saya ke sini itu sudah rapat penetapan.
0: Baik. Lalu hal apa yang biasanya sering kali dikeluhkan orang tua ataupun calon murid yang ingin mendaftar?
2: Ya, itu keluhan-keluhan orang tua biasanya karena SMA Negeri 1 Bone itu kotanya sedikit. Karena memang ruang
0: kelas
2: terbatas. Karena lingkungan sekolah kecil. Sehingga itu yang biasa dikeluhkan masyarakat untuk animonya tinggi,
0: okay,
2: memasukkan anaknya ke SMA Negeri 1 untuk dididik, tapi terbatas.
0: Okay.
2: Olehnya itu di penerimaan murid baru ini, itu yang biasa dikeluhkan oleh warga atau masyarakat.
0: Baik, tapi kalau persoalan kendala teknis sejauh ini apa ada juga, Pak?
2: Seperti itu tadi, awal hari pertama itu server down, ada beberapa siswa yang sudah mendaftar, datanya hilang, tetapi pada saat dia datang verifikasi dan ternyata tidak tersave datanya, maka kita bantu untuk mendaftar ulang baru diverifikasi datanya.
0: Baik, baik. Jadi sejauh ini keluhan seputar teknis itu bisa diselesaikan dengan baik begitu, Pak, ya?
2: Iya.
0: Baik. Nah, lalu saya ke Pak Kacapdis lagi nih, Pak Idam. Publik berharap tentunya perbaikan ke depan ini diarahkan pada kemudahan prosedur, transparansi, keadilan, serta sosialisasi yang lebih masif. Lalu sejauh ini bagaimana pelaksanaan SPMB yang sudah berjalan ini, Pak?
1: Kalau mengenai SPMB ini,
0: ya,
1: mengenai transparansinya, saya yakin dan percaya masyarakat sudah menjamin.
0: Okay.
1: Kenapa saya katakan begitu? Anak-anak, murid-murid kita, calon siswa, calon murid, itu bisa melihat bagaimanakah nilai daripada ini.
0: Ya.
1: Dia apakah sudah masuk di zona 1 atau zona 2 atau tidak. Dia sudah dapat melihat sendiri di manakah posisinya. Itu mengenai transparansinya. Dan kita tahu bagaimana kalau sistem berjalan. Ya. Kalau sistem dia sudah aman, saya kira kita tidak bisa merekayasa hal tersebut. Nah, kalau itu.
0: Ya, baik. Kembali ke Pak Muhdar lagi nih. Pak Muhdar, dalam pasal 43 ayat 3 Permendikdasmen itu menyatakan bahwa jika jumlah pendaftar jalur domisili melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan urutan kemampuan akademik, jarak tempat tinggal, dan juga usia. Nah, disinilah letak ambiguitas istilah kemampuan akademik itu, karena tidak dijelaskan secara lebih lanjut dalam aturan ini. Lalu apakah kemampuan akademik yang dimaksud ini nilai rapor, prestasi, ataukah ujian seleksinya? Seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi nih, Pak.
2: Iya, makanya itu dalam SPMB ini itu kita melaksanakan sosialisasi.
0: Oke.
2: Bagaimana supaya pelaksanaan SPMB ini bisa berjalan secara transparansi, akuntabel, sehingga masyarakat bisa yakin sepenuhnya. Nah, kalau itu tadi dari segi prestasi, itu tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026 itu dibagi beberapa tahapan. Ya, seperti tadi zona 1, untuk SMA Negeri 1 Bone 2 dan 13 itu radiusnya 1 km. Nah, bagi siswa yang mendaftar karena kotanya di situ, untuk SMA Negeri 1 hanya 15%. Jadi dari 288 kota, jadi itu hanya 44. Ya. Nah, radius yang siswa yang mendaftar itu sebanyak 100 lebih. Nah, yang hanya diterima hanya 44. Ya, karena itu memang ada rumus yang dipakai, jarak dikurang dengan tempat tinggal, seribu dikurang jarak, di plus TKA. Jadi ada nilai 2 TKA itu untuk dari SMP, yaitu bahasa Indonesia dengan matematik. Jadi kita melaksanakan secara transparan. Ya, termasuk itu tadi yang disampaikan Bapak Kepala Ceban Dinas, itu menarik garis, itu harus disaksikan oleh siswa dan orang tua. Makanya itu dipanggillah orang tua atau wali supaya betul-betul dalam penerikannya itu benar. Begitu juga untuk pelaksanaan zona 2 ini yang belum diumumkan, itu kami punya kota 20%. Jadi sekitar lima, 58 siswa yang akan diterima dan tadi sudah ditetapkan yang lulus. Rumusnya adalah karena radiusnya itu tadi 10 kilometer.
0: Yeah.
2: Berarti 10.000 dikurang jarak plus TKA. Jadi berpengaruh itu nilai TKA untuk anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang beda sedikit jarak rumahnya, tetapi nilai TKA-nya membedakan sehingga yang jauh sedikit ya itu yang lolos, yang rendah nilai TKA-nya tidak lolos.
0: Baik. Sejauh ini pernah ada keluhan gak sih Pak dari orang tua atau mungkin calon murid, rumah saya lebih dekat Pak, kok saya gak masuk gitu?
2: Ya biasa.
0: Biasa, sering.
2: Biasa. Tapi kita jelaskan, kita panggil untuk di mana titik, di mana rumahnya, jadi kita lihat, oh ini. Itu bisa terselesaikan dengan baik.
0: Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan jeda dulu sejenak kebersamaan kita di Bincang Siang. Dan untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya seputar SPMB 2026, nanti kami akan tunggu Anda berpartisipasi dalam sesi kedua melalui nomor telepon di 0851915189. Sesi kecil.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Yah, borong-borong.
3: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salian?
2: Iya kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali di 91 FM RRI Bone di program Bincang Siang bersama PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Bone, Bapak M. Idam SPD, dan juga Kepala SMA Negeri 1 Bone, Bapak Dr. Andes Muhdar MPD, dengan topik kita hari ini tantangan SPMB 2026. Dan kami undang Anda pendengar yang ingin partisipasi di dialog RRI hari ini melalui telepon di 0851-9151-8901, 0851-9151-8901. Nah, kembali ke Pak Idam lagi. Pak Idam, SPMB ini kan digadang-gadang sebagai sistem penerimaan yang lebih adil, transparan, dan juga berpihak pada pemerataan akses pendidikan. Lalu bagaimana strategi Disdik dalam hal ini untuk menjaga nilai-nilai tersebut?
1: Ya. Strategi Dinas Pendidikan untuk hal tersebut itu adalah bagaimana sistem

0: sistem pemerataan daripada guru-guru.
1: Oke. Okay.
0: Saat sekarang ini ada wacana untuk P3K yang berlebihan di sekolah itu akan dipindahkan atau dimutasi ke sekolah swasta untuk hal tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Untuk saat sekarang ini perpindahan guru P3K itu belum ada regulasi untuk pindah ke sekolah negeri. Untuk pemerataannya nanti kita lihat sekolah-sekolah sudah mengusulkan DKG-DKG daripada gurunya. Amanah yang berlebih dan mana yang kurang. Nah, nanti kita lihat dari DKG itu sekolah mana yang butuh guru mata pelajaran, kita akan ke sana untuk
1: baik.
0: Pemerataan daripada guru-guru agar supaya mutu pendidikan, mutu daripada sekolah itu sama semua. Tidak ada miyake yang namanya sekolah favorit, tidak ada miyake sekolah unggulan,
1: ya.
0: Dan seterusnya.
1: Baik. Baik, kita sapa penelpon dulu, Pak. Bincang siang, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, Pak Upi silakan.
2: Ya. Selamat siang, Bapak narasumber.
0: Selamat siang.
2: Nah, begini Pak, saya mau sampaikan yang sudah menjadi kendala di masyarakat, Pak, artinya kurangnya sosialisasi di mana, artinya tentang sosialisasi ini, Pak, artinya misalnya kan yang berada di mana patokannya, Pak, hitungannya misalnya apakah berada di ruang kepala sekolah kah anunya hitungannya kilometernya atau berada di biasanya tiang bendera kah, atau di anu, Pak, karena perlu diseragamkan ini, Pak, karena anak pernah kejadian yang sebelumnya yang saya pernah dapat dikatakan, Pak, masalah sonasi ini tidak menyeragam patokannya, Pak. Di mana patokannya sebenarnya? Mestinya kan harus dijelas ini di mana patokannya untuk anu ya, untuk 0 kilometernya, Pak. Hitungannya berapa untuk mencapai jarak anu ya, Kak. Jangan sampai artinya seluruhnya siswa baru mungkin masih bisa masuk di sekolah tersebut, tapi ternyata tidak bisa
1: terkumpul
2: lagi, begitu sebaliknya, Pak. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Kepala Sekolah mungkin ya, Kepala SMA Negeri 1 Bone nih, bagaimana pengukuran jaraknya ini, Pak? Titiknya itu ambilnya dari mana? Kalau Pak Upi tadi tanyakannya.
3: Ya. Terima kasih banyak, Pak Upi. Ini petokannya, Pak, itu sesuai dengan petunjuk, kita mengambil di titik tengah. Jadi diseragamkan supaya, karena memang beda sedikit, Pak, itu sudah bergeser di peringkingan. Jadi memang harus serba hati-hati. Makanya juga itu untuk verifikasi data itu diharapkan orang tua atau wali untuk mendampingi anaknya untuk betul-betul menyaksikan bahwa di sini tempatnya. Ya, jadi para panitia itu pada saat verifikasi tidak semena-mena, Pak, untuk menarik garis. Olehnya itu sangat-sangat diharapkan untuk bantuan, karena kami panitia juga tidak tahu kalau misalnya rumah siswa itu di mana. Nanti dia salah tunjuk. Malah kemarin ada yang terjadi, dia mengambil titik di sekolahnya, bukan
1: baik.
3: Rumahnya
1: baik.
3: Sehingga terjadi selisih yang
1: okay.
3: sangat jauh
1: baik.
3: Saya kira itu.
1: Baik, baik. Jadi memang ada keseragaman titik begitu, Pak, ya, diambil dari titik di bagian tengah sekolah, ya. Begitu. Itu diratakan untuk semua calon murid.
3: Ya.
1: Baik. Nah, untuk mengatasi kakak fiktif nih, Pak. Jadi bukan misalnya dia mendaftar karena mungkin pengennya masuk di SMA 1. Jadi dia cari lokasi keluarga mungkin yang lebih dekat dengan SMA 1. Ini mendeteksinya bagaimana, Pak?
3: Itu kita harus kakaknya yang dilihat. Karena dalam aturan di Juknis itu minimal 1 tahun.
1: Okay.
3: Manakala
1: yeah.
3: KKI itu diinput tanggalnya, kalau mas belum 1 tahun maka itu akan error, tidak terbaca, jadi tidak bisa.
1: Tidak bisa. Okay.
3: Sudah banyak yang mencoba seperti itu, tidak bisa, tidak berhasil.
1: Okay, jadi memang
3: harus lebih 1 tahun.
1: Okay.
3: Jadi makanya kami menyampaikan kalau ada orang tua yang mau seperti itu, pindahkan kakaknya lebih awal.
1: Okay, untuk mengantisipasi. Baik. Baik, sudah terjawab ya Pak Upi. Dan kita tunggu penelpon lainnya lagi di 0851-9151-8901. Nah, kalau misalnya Pak, SMA 1 kan lokasinya dalam kota, tapi dia punya ambisi nih, calon muridnya ini punya ambisi pengen daftarnya di SMA 1 karena mungkin pertimbangannya SMA 1 sekolah unggulan, favorit ya. Tapi dia tinggalnya di luar dari zonasi, itu boleh nggak Pak?
3: Iya boleh.
1: Tapi maaf, bukan di jalur zonasi lagi iya, masuknya ya?
3: Ada jalur prestasi. Prestasi itu tidak dibatasi. Ya, jadi saya luruskan dulu.
1: Ya.
3: SMA 1 itu bukan sekolah favorit, bukan sekolah unggulan, tetapi masyarakat yang memfavoritkan dan mengunggulkan.
1: Baik.
3: Ya. Ini ada. Kalau misalnya sudah lebih dari 10 km, itu ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu terbagi beberapa. Ada akademik, non-akademik, kepemimpinan, ada jalur keagamaan, dan ya itu.
1: Bisa dijelaskan mungkin Pak ke jalur-jalur yang jalur-jalur prestasi yang tadi Bapak sebutkan itu?
3: Ya, jalur prestasi yang pertama itu adalah akademik. Akademik berarti nilai rapor semester 1 sampai semester 5 plus dengan nilai TKA. Ya, baru ada juga yang untuk prestasi ini akademik, ada misalnya anak-anak yang ikut lomba akademik atau teknologi, itu ada nilai daripada juara-juaranya.
1: Nah, misalnya dibuktikan berupa sertifikat begitu Pak?
3: Ya, kalau dia juara, diperlihatkan sertifikatnya, baru difoto, ada fotonya pada saat dia penyerahan. Rumit.
1: Rumit. Baik. Ya. Selanjutnya Pak?
3: Selanjutnya untuk non akademik, ya seperti anak-anak kita yang olahraga, O2 ESN, ya seperti itu.
1: Ya. Baik.
3: Kalau jalur kepemimpinan, ketua OSIS, ketua pramuka, waktu SMP dan sederajat, ketua-ketua di ekstra, dan itu hanya dibuktikan dengan SK dari kepala sekolah.
1: Baik. Kalau untuk jalur afirmasi dan mutasi itu seperti apa Pak?
3: Oh ya, ini yang tadi itu bersamaan tadi dengan zona 1. Kalau afirmasi itu tentunya yang berkebutuhan khusus, cacat ya, ataukah dia keluarga tidak mampu.
1: Ya.
3: Kalau mutasi, mutasi itu perpindahan orang tua, dia anaknya harus ikut. Jadi itu dibuktikan dengan SK. Ya, baru ada juga di anak guru ya. Ya, anak guru itu hanya sampai 2,5% saja. Jadi jumlahnya itu hanya 7 orang ya.
1: Baik.
3: Ya, baik. Sama dengan jalur kepemimpinan tadi, itu 2,5%, jalur keagamaan, tahfiz, itu 2,5%. Jadi jumlahnya hanya 7.
1: Baik, baik. Jadi dari 4 jalur ini yang paling besar persentasenya yang mana Pak?
3: Prestasi, zonasi kalau digabung ya. Ya, zonasi 1 dengan 2. Kalau itu digabung kan 35%. Ya.
1: Baik, baik. Kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami masih tunggu di 0851-9151-8901. Masih ke Pak Muhdar lagi nih. Nah, polemik seputar zonasi ini, jalur domisili misalnya. Ini seringkali memunculkan kekhawatiran tentang ketidakadilan bagi siswa yang berprestasi yang berada di luar zonasi sekolah. Lalu bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut?
3: Ya, seperti itu tadi saya sampaikan bahwa bagi anak kita yang memang berprestasi, walaupun dia dekat sekolah, tapi kalau dia mau ikut menganggap dirinya atau bagus nilainya, mau mengikuti di jalur prestasi, ya silahkan.
1: Baik.
3: Ya, begitu juga yang sudah lebih dari 10 km, silahkan mendaftar. Dan kita sistem akan seleksi. Dengan itu menginput data di nilai dari semester 1 sampai semester 5 plus dengan nilai TKA.
1: Baik.
3: Iya, kalau misalnya punya pegang piagam itu tadi, itu ada poin-poinnya. Apakah juaranya tingkat nasional, provinsi, kabupaten.
1: Baik.
3: Terendah kabupaten. Iya.
1: Tapi kalau untuk peluang sendiri, Pak, kalau di jalur prestasi artinya saingannya juga berat nih, Pak, ya.
3: Baik, berat. Aha.
1: Nah, jadi mungkin amannya untuk tingkat persentase dia masuk lolos tuh mungkin lebih aman kalau pilih yang zonasi begitu, Pak, ya.
3: Kalau dia memang dekat dari
1: sekolah
3: radius 1 sampai 10 km, lebih amannya pilih zona 1 atau zona 2.
1: Baik.
3: Karena dikhawatirkan kalau seperti tahun lalu pengalaman, di jalur prestasi itu membludak.
1: Oke.
3: Karena itu siswa yang menganggap dirinya pintar atau memang dibuktikan dengan prestasinya di sekolah, dia mendaftar. Akhirnya menggeserlah anak-anak yang sekiranya ada dalam wilayah kota. Tapi itu tidak bisa dibatasi karena sistem menerima.
1: Baik. Nah, saya ke Pak Idam lagi. Pak Idam, Permendikdasmen ini kan telah menetapkan bahwa prioritas seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal, bukan hasil tes. Namun di Sulawesi Selatan saja nih, misalnya tetap memasukkan TPA sebagai mekanisme seleksi tambahan ketika jaraknya sama.
3: TKA.
1: Ya. Ini kan menunjukkan inkonsistensi nih, Pak, antara kebijakan nasional dengan pelaksanaannya di daerah. Seperti lemahnya kontrol vertikal terhadap interpretasi aturan oleh pemerintah daerah. Lalu seperti apa nih Bapak sebagai Kacabdis merespon hal tersebut?
0: Kalau mengenai hal ini, saya kira sudah tepat sekali untuk saat sekarang ini benda dengan zona 1 dan zona 2. Untuk TKTP apa?
3: TKA.
0: TKA-nya itu harus kita angkat. Kenapa? Karena ini adalah melihat daripada jangan sampai ada pembeda daripada anak-anak yang sama jaraknya. Itu kan si A dengan si B misalkan sama. Yang dilihat pertama itu adalah harus bagaimana kemampuan TKA-nya. Nah, itu. Sehingga harus kita lakukan hal tersebut.
1: Oke. Jadi itu salah satu pertimbangan juga ini. Kalau jaraknya sama.
0: Jaraknya sama.
1: Baik. Baik. Lalu untuk SMA 1 Bone sendiri nih, Pak, bagaimana meminimalisir potensi kendala yang mungkin terjadi dalam SPMB online, misalnya saat pendaftaran tertolak oleh sistem?
3: Selama ini, kalau maksudnya seperti itu, tertolak oleh sistem karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi.
1: Biasakan error, Pak, kalau faktor jaringan mungkin atau sistemnya down atau seperti apa.
3: Kalau di SMA Negeri 1 Bone itu jaringan untuk internal kita enggak pernah, alhamdulillah. Tetapi kalau dari server dari atas, maksudnya dari tingkat provinsi, itu kan di atas. Cuma biasa ada kendala yang dikhawatirkan, tapi ini tidak terjadi.
1: Baik.
3: Misalnya mati lampu atau ada perbaikan-perbaikan jaringan, ya seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk selama kita pelaksana SPMB tidak pernah terjadi seperti itu.
1: Okay.
3: Saya sudah tahun keempat di sana selaku penanggung jawab.
1: Ya.
3: Alhamdulillah jalan lancar saja.
1: Baik, baik. Alhamdulillah begitu ya. Dan ini ada berita juga nih ya. Ini salah satu berita yang membanggakan juga nih Pak, terutama untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Bone, karena Taswina Putri ini lolos sebagai utusan yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk Paskibra ya di tingkat nasional. Selamat Pak, kami ucapkan atas prestasi ini ya. Dan tentunya ini jadi membuat SMA 1 Bone itu semakin harum namanya begitu Pak ya, tidak di tingkat lokal saja, di tingkat provinsi, tapi bahkan ke tingkat nasional. Lalu untuk Pak Idam, nah Pak Idam, sistem SPMB 2025 ini kan telah memberi kerangka hukum yang kuat untuk mengatur pemerataan akses pendidikan. Namun tantangan terbesarnya adalah pada implementasi yang belum sensitif terhadap ketimpangan sosial dan administrasi yang masih banyak terjadi. Data DTKS misalnya ini belum mampu mencakup seluruh realitas kemiskinan. Banyak sebenarnya keluarga yang rentan tapi tidak masuk dalam skema bantuan sosial. Ini seperti apa sebenarnya memverifikasi hal tersebut nih Pak?
0: Kalau mengenai data tersebut, kami memang untuk saat sekarang ini belum kita konfirmasi bagaimana untuk tindak lanjut daripada itu. Akan tetapi dari Dinas Pendidikan kemarin dari mulai tahun lalu itu sudah kita turun ke lapangan untuk mencari itu anak-anak yang putus sekolah. Agar menarik kembali ke sekolah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, mengenai hal ini dalam SPMB ini ya. Nah, di sini sebenarnya kita belum ada data untuk hal tersebut.
1: Yeah.
0: Ya. Misalkan ada pekerja sosial yang kontrak, yang misalkan dia kontrak di sini. Misalkan cuma setengah tahun, sedangkan dia ada anaknya dekat dengan sekolah itu, kita mau kasih masuk di afirmasi, sedangkan datanya belum ada di Dinas Sosial. Dia misalkan tidak mempunyai kartu PKLH dan seterusnya, yang jelasnya kartu dari Dinas Sosial. Nah ini kedepannya nanti kita akan mau melihat juga, kita akan mendata keseluruhan hal tersebut karena dia juga merupakan warga daripada lingkungan tersebut dekat dengan sekolah, sedangkan ini tidak belum terjangkau untuk saat ini. Karena misalkan kakaknya dia dari luar, dia kontrak di dekat misalkan SMA 1, kita mau berbasis ke kakak, sedangkan kakaknya kan ini, sedangkan data yang real yang ada dia berada dekat dengan ini, misalkan dia sudah berada di situ lebih daripada satu tahun, dia tidak mau juga pindahkan kakaknya ke sana.
1: Okay.
0: Nah ini nanti yang kita akan tantangan kita ke depannya, bagaimana untuk mengakomodir hal tersebut.
1: Baik, nah sebagai eksekutor nih Pak, bagaimana ini kan kalau DTKS keluarga yang rentan ini masuk di jalur afirmasi Pak ya? Yeah. Nah sejauh ini bagaimana proses verifikasinya di sekolah? Apa yang membuktikan kalau keluarga ini atau calon murid ini betul-betul berasal dari keluarga yang rentan?
4: Untuk juknis tahun ini ya, itu harus dibuktikan dengan kartu.
1: Kartu apa nih Pak?
4: Kartu termasuk PKH. Ya, jadi kalau hanya surat keterangan dari lurah atau pemerintah setempat, sistem menolak.
1: Ya.
4: Jadi sangat mudah semestinya ini. Ya. Cuma terkadang begini, ada calon siswa yang memiliki kartu seperti itu, tetapi dia tidak gunakan karena mungkin terlupa atau bagaimana atau tadi itu.
1: Ya.
4: sosialisasi tidak tersampai ke dia.
1: Oke.
4: Ya, jadi itu yang biasa jadi kendala. Ada beberapa ini, ada 2-3 orang kayaknya yang semestinya mendaftar di jalur afirmasi, tapi dia tidak karena terlambat. Kalau terlambat sudah sistem tidak bisa dibuka kembali. Ya, makanya itu diarahkan kalau memang zonanya memungkinkan di zona 1 yang kemarin, mendaftar di zona 1. Ya, kalau di zona lebih dari 1 km diarahkan ke zona 2. Kalau lebih dari 10 km memungkinkan nilainya, itu diarahkan untuk prestasi. Cuma ini, saya tadi waktu rapat penetapan kelulusan, saya menitip ke teman-teman peneliti supaya itu anak-anak kita bersama dengan orang tua wali diedukasi supaya mereka mendaftar lebih dari satu sekolah. Karena pada dasarnya pengalaman-pengalaman tahun lalu, tidak ada siswi yang tidak dapat sekolah. Cuma mereka hanya mau berebutan masuk di SMA 1. Karena tadi itu ada yang masyarakat, warga, masyarakat memfavoritkan. Sehingga dia mau rame-rame di SMA Negeri 1. Namun kami terbatas jumlah kelas. Sehingga kota kami pada tahun ini adalah hanya 288.
1: Baik, baik. Nah, sebelum kita akhiri bincang siang hari ini, saya ke Pak Kacapdis dulu nih. Apa harapan mungkin ya untuk closing statement Pak untuk pelaksanaan SPMB tahun ini?
0: Untuk SPMB sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak kepada para operator-operator yang ada di sekolah. Karena kerja keras beliau-beliau semualah sehingga SPMB ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma mau menginformasikan kepada para orang tua calon murid dimanapun di kota Kabupaten Bone ini agar supaya tetap intens untuk melihat ya jadwal-jadwal yang ada. Kalau misalkan Ananda daripada murid-murid itu tidak lolos pada jalur zonasi pertama, coba cepat masuk ke zona kedua. Kalau memang belum mampu, belum bisa tembus di ini, coba daftar lagi di jalur prestasi. Jalur prestasi ini sudah diinfokan tadi oleh Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 bahwa ada jalur prestasi. Prestasi itu terbagi beberapa. Ada prestasi akademik, ada non-akademik, ada kepemimpinan, dan ada jalur keagamaan. Nah, silakan pilih hal tersebut. Nah, namun, untuk keseluruhan daripada jalur prestasi ini cukup banyak. Cukup banyak, yaitu ada, kalau tidak salah ada 35% daripada kuota sekolah. Meskipun itu terbagi-bagi ke dalam prestasi akademiknya itu kalau tidak salah 22,5%. Prestasi non-akademik itu 2,5%, prestasi keagamaan itu 2,5%, dan prestasi kepemimpinan juga 2,5%. Silakan digunakan ya kesempatan yang kami kasih.
1: Baik. Baik. Ke Pak Mudar lagi. Apa closing statement-nya, Pak?
4: Iya. Saya sangat mengharap kepada para orang tua siswa supaya betul-betul memilih sekolah yang sekira-kira mudah dijangkau. Ya, karena kenapa ini aplikasi sistem semestinya sangat membantu bagi yang jauh. Itu diharapkan tidak lagi mendaftar di sekolah yang jauh dari rumahnya. Karena ini mengantisipasi keterlambatan anak-anak di sekolah. Ya, makanya itu kami punya radius sangat-sangat kecil. Di zona 1 itu hanya radiusnya sekitar 400-an meter. Zona 2 ini radiusnya sedikit juga. Jadi rata-rata saya melihat waktu kemarin zona, tahun-tahun kemarin maksud saya, itu lebih kecil dari 1 kilometer.
1: Baik.
4: Jadi itu berpotensi memang anak-anak tidak terlambat.
1: Iya. Baik.
4: Jadi kalau mau saja, mau semuanya terfokus di SMA Negeri 1 Bone, ruang kami tidak mampu untuk semuanya.
1: Tidak mampu mengakomodir
4: makanya
1: semua itu Pak ya.
4: Iya.
1: Baik.
4: Makanya itu diarahkan untuk sekolah-sekolah lain. Sama semua SMA Negeri 1 akreditasi A, SMA Negeri 13 akreditasi A, SMA Negeri 3 akreditasi A. Jadi sama semua.
1: Baik.
4: Iya.
1: Baik.
4: Jadi kami mengharap supaya mindset daripada orang tua ini jangan hanya terfokus di SMA Negeri 1 karena kami semua sama.
1: Baik.
4: Iya, kasih baik. Banyak.
1: Terima kasih Pak Idam dan juga Pak Muhdar untuk kesediaannya hari ini bersama kami di Bincang Siang. Dan pendengar, kita akhiri dulu Bincang Siang hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 1 RRI Makassar. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Yang telah ditetapkan, Zulkifli menyampaikan bahwa seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar diwajibkan merampungkan penyusunan rencana kerja perangkat daerah RKPD tahun 2027 pada bulan ini. Selain itu, setiap perangkat daerah juga diminta melakukan penyelarasan terhadap dokumen perubahan yang tengah berjalan. Menurutnya, sejumlah sektor strategis menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan RKPD 2027. Dikatakan, setiap program dan kegiatan yang direncanakan mampu mendukung target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, serta sejalan dengan Rencana Strategis atau Renstra masing-masing perangkat daerah.
6: Bulan ini kita harus menyelesaikan RKPD untuk pokok 2027 dan pembahasan. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam PPTS kan, kita harus menyusun dulu terkait mengenai rencana kerja perangkat daerah ini. Tentu Pak Wali ingin mendengar apa yang menjadi usulan-usulan dari setiap kepala SKPD. Jadi makanya beliau langsung memerintahkan setiap SKPD bersama kepala bidang dan perencanaannya untuk memastikan bahwa program yang dibuat itu betul-betul mensupport terkait mengenai dokumen RPJMD dan masing-masing renstra yang ada di SKPD masing-masing.
5: Lebih lanjut, Zulkifli Nanda mengungkapkan bahwa Wali Kota Makassar telah menginstruksikan seluruh kepala SKPD bersama kepala bidang dan staf perencanaan untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap program kerja yang telah disusun.
7: Program Tanda Objek Reforma Agraria di Kabupaten Bone menyasar 700 bidang tanah. Laporan Suryani Arifin.
8: Fokus program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2026 di Kabupaten Bone menyasar penataan aset tanah dari pelepasan kawasan hutan. Langkah ini diambil menyusul hasil tinjauan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW setempat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanung Prihanto mengatakan, meski target kuota sempat dipotong setengah menjadi 700 bidang karena proses efisiensi, namun pemerintah memastikan pemetaan potensi wilayah tetap berjalan maksimal. Tercatat ada 3 kecamatan yang kini menjadi fokus utama penyaluran. Untuk sektor perkebunan, program TORA menyasar Desa Saleba di Kecamatan Ponre, sementara untuk sektor budidaya perikanan diarahkan ke Desa Lapo Jenrana dan Desa Tacipi di Kecamatan Telu Limpoe. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan Desa Jaling di Kecamatan Awampone sebagai Kampung Reforma Agraria. Desa ini dipilih guna mendongkrak potensi ekonomi kreatif seperti kerajinan pandek besi dan songkok reca.
9: Kalau kemarin itu targetnya semula 1.000 per kilo, kemudian dipotong efisiensi menjadi sekitar 700. Dan sebenarnya di 3 kecamatan yang pertama di Bonre, di tepatnya di Sasarate, itu potensi yang ada perkebunan. Kemudian untuk yang di Kecamatan Cenerana itu di 2 desa yaitu Cakorare dan Pasuga, itu keduanya potensinya adalah budidaya perikanan. Kemudian untuk lokasi yang itu sebagai pengurusan Kampung Reforma Agraria, ini terletak di Kecamatan Awampone di desa, tepatnya di Desa Pacing, itu potensi yang ada adalah di sana songkok reca dan kerajinan pandai besi.
8: Melalui program TORA tahun ini diharapkan legalitas aset tanah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendongkrak roda perekonomian berbasis potensi lokal di Kabupaten Bone.
7: Pria 25 tahun di Kota Parepare nekat curi gelang emas akibat desakan ekonomi. Selengkapnya bersama Ermi Rusmala.
10: Aksi nekat seorang pria muda yang berpura-pura menjadi pelanggan di sebuah toko emas berakhir apes. Pelaku berinisial HS, 25 tahun, warga Kota Parepare diamankan setelah diduga melakukan pencurian gelang emas di toko emas Mutiara yang berlokasi di Jalan Lasindrang, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare baru-baru ini. Kasat Reskrim Polres Parepare AKP Muhammad Saleh saat dikonfirmasi mengatakan aksi pencurian itu bermula saat HS mendatangi toko emas tersebut dengan berpura-pura sebagai calon pembeli. Saat berada di dalam toko, pelaku meminta pemilik toko memperlihatkan sejumlah perhiasan emas yang dipajang. Ketika korban mengambil dan menimbang gelang emas yang diminta pelaku, diduga memanfaatkan kelengahan pemilik toko dengan berupaya kabur, namun gagal. Dalam pemeriksaan awal, kata Kasat AKP Muhammad Saleh, terduga HS mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi.
11: Yang bersangkutan ini nekat melakukan pencurian emas tersebut didasari dengan adanya sepeda motor yang dijaminkan oleh pelaku, di mana sepeda motor tersebut milik kakaknya, sehingga kakaknya mendesak untuk agar sepeda motor tersebut ditebus sehingga ia nekat untuk melakukan pencurian.
10: AKP Muhammad Saleh menambahkan, kini telah mengamankan pelaku beserta barang bukti di Polres Parepare guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ditambahkan, dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah gelang emas seberat 5 gram yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Atas perbuatan pelaku, dipersangkakan melanggar pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Polres Bone menggelar anjang sana dan penyaluran bantuan sosial. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
12: Menyambut puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone menggelar ajang sana dan penyaluran bantuan sosial, yaitu berupa beras, minyak goreng, gula pasir, telur, susu, dan lain-lain. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Raendra mengatakan, bantuan tersebut diberikan pada Purnawirawan Polri, Warakauri, serta Panti Asuhan di wilayah Kabupaten Bone, serta dihadiri pejabat utama Polres Bone dan pengurus Bayangkari Cabang Bone. Dikatakan, ajang sana dan bantuan sosial ini bukan sekedar seremonial, melainkan wujud nyata empati terhadap Purnawirawan Warakauri dan anak panti merupakan bagian tak terpisahkan dari keluarga besar Polri. Lanjut Rayendra, lewat momen ini ingin tumbuhkan kebersamaan dan kepedulian. Menurut Rayendra, semoga apa yang diberikan bermanfaat dan jadi penyemangat bagi penerima bantuan. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga menyempatkan diri berdialog. Olehnya itu, berbagai masukan dan harapan dari warga didengar langsung dalam pertemuan tersebut.
13: Kami dari Polres Bone menggelar anjang sana dan penyaluran bantuan sosial, yaitu berupa beras, minyak goreng, gula pasir, telur, susu, dan lain-lain. Bantuan ini kami berikan pada Purnawirawan Polri, Warakauri, serta Panti Asuhan di wilayah Kabupaten Bone. Anjang sana dan bantuan sosial ini bukan sekedar seremonial, melainkan wujud nyata empati kami, Purnawirawan Warakauri, dan anak panti adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga besar Polri.
12: Ditambahkan, Polres Bone komitmen hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai pelindung dan pengayom. Kehadiran ini juga membuktikan bahwa kepolisian adalah bagian dari keluarga besar yang peduli sesama.
7: Musyawarah Provinsi IBCA MMA Sulsel bahas pemindahan atlet dan pembentukan pengurus kabupaten kota. Laporan Zainal Abidin.
14: Ikatan Bela Diri Campuran Amatir atau IBCA MMA Provinsi Sulawesi Selatan telah menggelar musyawarah provinsi pada Jumat lalu. Musyawarah provinsi tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pengembangan olahraga Mixed Martial Arts atau MMA di Sulawesi Selatan. Kapten Ismail Goa, selaku Ketua Umum IBCA MMA Sulsel saat dihubungi RRI pada Senin pagi menyampaikan, terdapat sejumlah poin penting yang dibahas dalam musyawarah tersebut. Di antaranya, pembinaan calon atlet berprestasi serta pembentukan dan penguatan kepengurusan IBCA MMA di sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Pria yang akrab disapa Kapten Iswa tersebut menjelaskan bahwa saat ini sudah terbentuk kepengurusan IBC MMA di 15 kabupaten kota yang kembali dikukuhkan dalam musprof tersebut.
15: Musprof kemarin kita bahas yang pertama pembinaan IBC MMA di seluruh daerah, ya, seluruh provinsi, terus pembentukan setiap daerah atau setiap provinsi dimaksimalkan semuanya sudah terdaftar di poni masing-masing. Kalau sekarang 50% kabupaten kota, ya, kan ada 24 kabupaten, sudah ini ada tambah lagi, jadi sudah 15 kabupaten kota yang sudah punya perwakilan.
14: Kapten Iswa juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah memantau sejumlah atlet dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan untuk dapat tampil pada pertandingan eksebisi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprosulsel yang akan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Menurutnya, keikutsertaan MMA dalam bentuk eksebisi menjadi langkah penting untuk memperkenalkan dan menunjukkan potensi cabang olahraga tersebut kepada masyarakat dan pemangku kebijakan olahraga di daerah. Ia berharap pada Porprosulsel tahun 2030 mendatang, olahraga MMA dapat ditetapkan sebagai salah satu cabang olahraga resmi yang dipertandingkan dalam ajang multi olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
5: Informasi haji

0: 391 jemaah haji kloter 27 asal Papua tiba di Debarkasi Makassar. 2 masih dirawat di Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
1: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Papua, Musa Narwawan, memastikan jemaah haji asal Papua yang tergabung dalam kloter 27 tiba dengan selamat di Debarkasi Makassar. Ia menjelaskan total jemaah kloter 27 berjumlah 393 orang. Namun sebanyak 391 jemaah telah tiba di Debarkasi Makassar dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Menurutnya, 2 jemaah yang masih dirawat di Makkah belum dapat dipulangkan bersama rombongan karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk terbang. Meski demikian, Musa memastikan kedua jemaah tersebut akan dipulangkan pada kloter berikutnya setelah kondisi kesehatannya membaik.
2: Semuanya berjumlah 391 yang sudah tiba di sini, plus 2 jemaah yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi di Makkah karena ada kesehatan yang tidak bisa diberangkatkan. Insya Allah setelah sembuh atau pulih dari penyakitnya akan diberangkatkan dengan atau ditanazulkan dengan kloter yang berikutnya nanti insya Allah. Jadi hari ini jumlahnya 391 yang sudah tiba di asrama haji Sudiang ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita lihat situasi dan kondisi saat ini, tetapi alhamdulillah jemaah kami kembali dengan keadaan sehat, selamat, dan utuh.
1: Musa menambahkan, secara umum proses pemulangan jemaah haji asal Papua berjalan lancar. Ia bersyukur seluruh jemaah yang telah tiba di tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan utuh untuk selanjutnya diproses kembali menuju kabupaten masing-masing di Papua.
0: Wakil Bupati Nabire, persilahkan jemaah haji jemaah haji asal Nabire, perantau Bugis Makassar, pulang kampung. Berikut laporan Aan Ariska.
1: Sebanyak 89 jemaah haji asal Kabupaten Nabire, Papua Tengah yang tergabung dalam kloter 27 tiba di Debarkasi Makassar usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenai, mengatakan para jemaah tidak langsung dipulangkan secara bersamaan ke Nabire setelah tiba di Debarkasi Makassar. Hal ini karena sebagian jemaah berdomisili di sejumlah daerah berbeda di Indonesia. Menurutnya, terdapat jemaah asal Nabire yang saat ini menetap di Makassar, Maros, dan sejumlah daerah lainnya, sehingga mereka dipersilakan terlebih dahulu kembali ke tempat tinggal masing-masing. Burhanuddin Pawenai menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nabire akan berkoordinasi lebih lanjut dengan petugas haji terkait jadwal pemulangan dan kepastian waktu penyambutan resmi di daerah.
3: Jemaah haji kami Kabupaten Nabire ada yang tinggal juga di Makassar sini, ada yang di Maros, ada yang di punya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi silakan mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Nanti setelah mereka koordinasi dengan petugas haji untuk kembali sama-sama di Nabire, kami terima kembali dengan secara resmi di Nabire. Nanti kami koordinasi dengan petugasnya. Mereka diberikan waktu berapa hari. Nanti setelah mereka lengkap, kemudian nanti mereka tentukan waktu untuk bisa kami secara resmi menerima kembali di Kabupaten Nabire secara utuh dan lengkap.
1: Burhanuddin menegaskan, setelah seluruh jemaah lengkap, pemerintah daerah akan menentukan waktu untuk menerima mereka secara resmi di Kabupaten Nabire. Kedatangan jemaah haji kloter 27 di Debarkasi Makassar menjadi bagian dari rangkaian pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 yang berlangsung secara bertahap. Pemerintah daerah pun memastikan seluruh proses pemulangan berjalan lancar hingga para jemaah kembali ke keluarga masing-masing.
4: Sesi
5: demikian informasi haji 1447 Hijriah Debar.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking berat.

91 FM RRI Bone. Selamat sore pendengar, selamat berapa aja di sore hari ini. Kali ini Via menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Semoga kabar Anda selalu sehat, selalu bahagia pendengar. Sampai di pukul 5 nanti lagu-lagu Dangdut akan menemani Anda. Yang ingin bergabung nantinya boleh telepon kita dan boleh memilih lagu yang sudah ada di playlist. Setelah lagu dari Christina Duri Penghalang, akan Via spill lagu-lagu apa saja yang bisa dipilih untuk sore ini. Jadi tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone di program Pro Dangdut.

0: 91 FM RRI Bone. Dan peringat untuk Anda yang mendengarkan kami baik di 91 FM ataupun mendengarkan melalui aplikasi streaming di sore hari ini, selamat sore untuk Anda semua. Watampone mau dibilang cerah, agak sedikit mendung juga pendengar ya untuk sore hari ini, tapi semoga ini tidak mempengaruhi untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar sana. Nah, lagu-lagu yang bisa dipilih untuk sore ini ada Lady Rose Peri, ada Listia Putri Layar Kertas, Ike Nurjana Memandangmu, Cici Faramida Wulan Merindu, Evita Mala Aku Rindu, ada Mansur S Aira Tuba, Ike Nurjana Sepi dan Air Bunga dari Rita Sugiarto dan Caca Handika Cincin Putih. Itu lagu-lagu yang bisa dipilih untuk hari ini pendengar ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan via turut berduka cita ya atas meninggalnya Kak Ani Urip. Semoga Kak Ani Urip diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Via secara pribadi dan kru RRI Bone merasa sangat kehilangan atas berpulangnya Kak Ani. Kak Ani orang yang baik, semoga mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pendengar RRI Bone yang mungkin kenal Kak Ani ya, semoga kita selalu mengirimkan doa untuk Kak Ani. Semoga Kak Ani diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, yang ingin bergabung silahkan di 0851 9151 8901. Kita terima penelpon pertama ya, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Pak Alim ya di Kesehatan. Apa kabar nih Pak Alim?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Ya, karena dia sendiri gimana kabarnya?
0: Kabarnya Via juga sehat Pak Andi Alim.
1: Syukur alhamdulillah kalau demikian.
0: Iya. Pak Andi Alim mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Ike Nurjana, Memandangmu.
0: Ike Nurjana, Memandangmu. Siapa yang mau dipandang sore-sore Pak Andi Alim?
1: Iya.
0: Yang mau dipandang siapa nih sore-sore?
1: Lagunya buat adik Faida bersama putra kelilingnya.
0: Iya.
1: Semuanya selamat sore. Adik semoga sehat selalu. Amin. Ada juga Jinovi campur lagi sama rezekinya. Iya. Ada juga Cik Haris Frongki, Upi Lapri, ada Alim Bahri di Melindru alias bapaknya Bila. Mm-hmm. Dan sahabat kompi di Ketua Adik Kuasri Ulu-Ulu. Semuanya selamat sore juga. Seri sama keluarga, semoga teman kita di kompi tetap sehat selalu juga. Iya, ada juga anggota sejati Fensir dari Bone di Kota Pak Nordin Sinjaya ucapannya selamat sore Pak Nordin, semoga sehat selalu ya sama keluarga.
0: Amin.
1: Dan juga aku turut berduka cita atas kepergiannya saudara Ani Adi Urivia, semoga dia mendapatkan tempat yang baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabar dan sabar.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Ya Allah,
1: untuk Adi Via,
0: Pak Alwi.
1: Semoga sehat selalu juga bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih
1: banyak. Segala-galanya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Alwi yang ada di Bone Selatan sudah ikut bergabung menjadi penelpon pertama bahkan ya di sore ini. Lagu dari Ike Nurjana dengan judul Memandangmu nanti kita hadirkan. Dan kita terima lagi telepon berikut, Pro Dangdut. Halo
2: Pro Dangdut.
0: Iya.
2: Dan doa kita, assalamualaikum Via.
0: Waalaikumsalam Irfan.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya Via sehat alhamdulillah. Kalau Irfan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga baik. Bagaimana cuaca Bone sekarang?
0: Sedikit cerah sore ini Irfan. Cerah aja.
2: Iya. Cerah juga sini.
0: Gimana Irfan sore ini mau dengar lagunya siapa nih?
2: Mansur S.
0: Mansur S, Air Tuba.
2: Ada lagunya Mansur S?
0: Ada di playlist ini.
2: Ya, untuk kirim salamnya juga.
0: Iya.
2: Ajaan kita sih sih kita nak fokus kerja kami semasa zaman ta.
0: Okay.
2: Ajaan kita di Jantiono, hari ini sempat labu. Eh, tengah fokus di terima di siapa malamnya ni di.
0: Amin. Irfan.
2: Ya, amin. Tengah fokus selama kita juga di dalam kubur.
0: Amin ya Allah.
2: Ya, terima kasih Divi ya.
0: Terima kasih juga Irfan. Ya. Sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan. Irfan yang sudah ikut bergabung juga sore hari ini ya, yang ada di Bune. Nah, untuk yang lain yang mau gabung, mungkin lagi di jalan juga ya, selamat berkendara, tetap hati-hati, tetap jaga laju kendaraannya, karena kalau di jam-jam seperti ini sudah mulai macet ya, Kota Watampone, terkhusus di Jalan Wahidin. Kemudian di Jalan MT Haryono yang sekarang sudah agak-agak padat arus lalu lintasnya pendengar. Begitu juga di Jalan Ahmad Yani, di Cokro. Jadi untuk Anda yang ingin melintas di sekitaran jalan tersebut, tetap hati-hati, tetap jaga laju kendaraannya. Apalagi kalau tempat-tempat persinggahan ya, seperti warkop, kemudian swalayan, tempat makan yang rata-rata tempat parkirnya itu agak sedikit, jadi sebagian parkirnya di jalan gitu ya. Jadi tetap hati-hati untuk menjaga keselamatan Anda semua. Nah, kita terima lagi telepon berikut. Prodiangdut, halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah
3: kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini?
3: Dengan Delon, Tia.
0: Oh, Delon. Delon di MH Tamrin.
3: Iya.
0: MH Tamrin bagian mana nih, Delon?
3: Ya.
0: MH Tamrin bagian mana?
3: Dekat-dekat Madani.
0: Dekat-dekat Madani. Oh, oke. Okay. Baik, sudah ada gambaran. Delon, sore ini mau dengar lagunya siapa nih, Delon?
3: Cincin Putih.
0: Cincin Putih, Caca Handika ya.
3: Iya.
0: Oke, Delon sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, sendiri apa kabar?
0: Kabarnya via seperti yang terdengar, sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, semoga sehat selalu orang keluarga.
0: Amin, amin ya Allah. Delon, sore ini mau sapa-sapa siapa nih?
3: Beri salam untuk Dian di Lemo Apa.
0: Iya.
3: Semoga cepat sembuh.
0: Lemo Apa Eci ya?
3: Hah?
0: Eci.
3: Kenapa ya?
0: Siapa yang di Lemo Apa Eci?
3: Dia.
0: Oh, dia.
3: Iya.
0: Bukan Via nah. Ya.
3: Dan untuk Via juga.
0: Iya.
3: Selamat sore juga, semoga saya selalu bareng keluarga dan selalu bahagia.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat.
0: Makasih.
3: Terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro Dangdut.
0: Dan kita dengarkan dulu pendengar ya, lagu pilihan. Ada pendengar kita yang memilih lagu dari Ike Nurjana. Tadi ada Pak Alwi di Bone Selatan. Kemudian ada Mansur S. Air Tuba dipilih Irfan. Dan menyusul lagu dari Caca Handika, Cincin Putih. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone sore hari ini.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami

0: kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
1: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
0: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
2: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
2: Cabut pohonnya bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
5: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
6: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
5: Oh ya?
6: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
5: Ih, kamu bisa aja.
7: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: 2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

91 FM RRI Bone, pendengar, dan tepat pukul 4 sore selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan dinamika olahraga sore hari ini.

Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Timnas Mesir mencatat sejarah dengan meraih kemenangan perdana mereka di Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Selandia Baru 3-1 di Grup G Senin pagi waktu Indonesia Barat. Berikut laporan Nurdiansyah.

0: Tim nasional Mesir berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Selandia Baru 3-1 pada laga kedua Piala Dunia 2026 Grup G di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat pagi tadi. The Pharaohs, julukan Mesir, meraih kemenangan pertama mereka dan satu langkah lebih dekat ke babak 32 besar. Sang kapten Mohamed Salah tampil menjadi superior man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan setelah berhasil membawa timnas Mesir bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Selandia Baru. Finn Sarman, bek Selandia Baru, menjadi pencetak gol pertama dalam pertandingan. Ia berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Mesir dengan sundulan akurat yang tepat mengarah ke gawang pada menit ke-15. Tertinggal satu gol membuat Mesir meningkatkan tekanan serangan ke gawang Selandia Baru. Zico mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan umpan silang dari Mohamed Hani. Mesir semakin percaya diri dan terus memburu gol kemenangan. Mohamed Salah berhasil mencetak gol kedua bagi Mesir pada menit ke-67. Sang kapten menerima umpan tumit indah dari Zico dalam sebuah skema serangan cepat yang rapih. Tanpa butuh waktu lama, Salah melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang Selandia Baru. Sang kapten kembali terlibat dalam terciptanya gol ketiga bagi Mesir. Sebakan pojok Mohamed Salah dapat diterima dan dikonversi oleh David Trezeguet menjadi gol pada menit ke-82. Mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak bagi Mesir 3-1 atas Selandia Baru. Selesai pertandingan, Mohamed Salah mengatakan bahwa dirinya merasa seakan bermain di Mesir.
1: It seems like we're playing Egypt, so all the fans here wearing red.
2: Rasanya seperti bermain di Mesir. Semua pengawal di sini mengenakan pakaian merah dan semua orang senang, penuh semangat. Kami merasa seperti bermain di kandang sendiri. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi suasananya luar biasa. Kami sekarang memiliki 4 poin, jadi kami sudah di puncak grup. Tapi sekali lagi, pertandingan selanjutnya sangat penting. Jadi kita harus menikmati hari ini, menikmati hari esok, lalu fokus pada pertandingan berikutnya.
0: Di balik kemenangan ini, Mohamed Salah kembali mencatatkan rekor pribadi. Bintang Liverpool itu kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Mesir di Piala Dunia dengan koleksi 3 gol. Sementara itu, kepala pelatih Hossam Hassan menyampaikan kebahagiaannya melihat tim asuhannya merebut kemenangan ini.
2: Terima kasih kepada para pemain, staff, dan seluruh orang yang telah bekerja keras, medis, hingga administrasi semuanya. Untuk para pendukung, aku sayang kalian dan aku cinta Mesir. Aku ingin melihat mereka semua bahagia. Aku ingin melihat tim nasional Mesir berada di Piala Dunia, bermain menghadapi tantangan, berkembang dan bermain lepas tanpa mengintimidasi siapapun. Kami menghormati semua orang dan semua tim. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka.
0: Mesir memimpin klasemen sementara Grup G dengan 4 poin dan 1 game tersisa. Disusul Iran dan Belgia dengan 2 poin, sementara Selandia Baru kini berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

Sementara itu pendengar, di laga lainnya, tim debutan Tanjung Verde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Pasukan Hiu Biru menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga kedua grup H di Stadion Hard Rock Miami Senin pagi waktu Indonesia Barat. Tanjung Verde unggul lebih dulu melalui tendangan bebas Kevin Lenini pada menit ke-21. Uruguay kemudian membalikkan keadaan.

0: yang menegaskan timnya datang untuk bersaing dengan tetap menghormati setiap lawan.
1: Desunis disamsis disams ke krims kompetitor.
2: Hasil itu menunjukkan identitas kami sebagai sebuah tim, kekuatan kami, persatuan kami, dan semangat kami. Kami tahu kualitas lawan dan kami akan terus berjuang.
1: Poder demonstrar a nossa identidade como equipa.
0: Gol penyeimbang Tanjung Verde dicetak Helio Varela pada menit ke-61. Varela memanfaatkan kesalahan lini belakang Uruguay untuk memastikan timnya meraih satu poin berharga. Hasil ini melanjutkan tren positif Tanjung Verde setelah sebelumnya menahan imbang Spanyol tanpa gol. Sementara Uruguay kembali gagal meraih kemenangan setelah pada laga pertama di

0: Sebelumnya, timnas Jepang menunjukkan kekuatan yang semakin matang pada dua laga awal Piala Dunia 2026. Setelah menahan Belanda 2-2 di laga pertama, Samurai Biru tampil dominan saat membungkam Tunisia 4-0 di laga kedua grup F Minggu siang kemarin. Pengamat sepak bola Ari DP menilai, Jepang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga dalam persiapan dan analisis pertandingan. Menurutnya, detail strategi dan pemahaman peran pemain menjadi faktor penting di balik performa impresif Jepang.
1: Ini memperlihatkan memang kapasitas Jepang dan skala seluruh persiapannya itu memang sudah matang untuk menghadapi Piala Dunia kali ini. Catatan dua pertandingan Jepang ini tidak hanya sekedar teknis, tapi non-teknis dalam arti begini. Jepang memiliki analisis yang kuat, tim pelatihnya punya analisis tim lawan yang akan dihadapi, kemudian karakter lawannya seperti apa, kemudian kelemahan-kelemahan celah-celah apa yang bisa dimanfaatkan, dan Jepang coba memaksimalkan di sisi tersebut. Tapi secara detail-detail itu yang mereka pahami, bagaimana ketika situasi corner kick, pemain harus seperti apa, siapa meng-cover siapa, kemudian bagaimana menarik pemain bertahan yang tinggi-tinggi dari Eropa seperti Belanda kemarin untuk supaya bisa mencetak gol lewat sundulan kah, atau seperti apa. Ini yang saya kira detail-detail seperti ini Jepang sangat cermat.
0: Selain produktif mencetak gol, Jepang juga dinilai tampil solid dalam bertahan dan minim melakukan kesalahan. Konsistensi mereka akan kembali diuji saat menghadapi Swedia pada laga ketiga grup F, Jumat pagi waktu Indonesia Barat.
2: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, Argentina dan Prancis siap merebut hasil maksimal pada pertandingan kedua fase grup Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bueno, Austria es un rival difícil que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que...
0: Empat pertandingan Piala Dunia 2026 akan digelar sepanjang Selasa dini hari hingga besok pagi waktu Indonesia Barat. Sorotan utama tertuju pada laga Argentina melawan Austria, serta Prancis menghadapi Irak yang berpotensi menentukan langkah menuju fase berikutnya. Argentina akan menghadapi Austria pada laga kedua grup J di Stadion Dallas, Amerika Serikat mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Tim juara bertahan tersebut datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Aljazair pada pertandingan pertama pekan lalu. Lionel Messi menjadi bintang kemenangan Argentina setelah mencetak hat-trick. 3 gol tersebut membuat Messi menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak

0: sebagai lawan yang sulit.
1: Bueno, Austria es un rival difícil.
2: Austria adalah lawan yang sulit. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, melakukan tekanan dengan baik, bermain secara vertikal, dan menjalani kualifikasi yang hebat. Dari yang kami lihat, mereka adalah lawan yang patut diperhitungkan. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami sama-sama memenangkan laga pertama dan mungkin itu bisa membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Yang jelas, laga ini akan berjalan dengan berat.
1: Mejor, así que difícil, duro.

0: tiket babak gugur lebih cepat setelah menang 3-1 atas Senegal pada pertandingan pertama pekan lalu. Prancis kembali mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol saat menghadapi Senegal. Penyerang Real Madrid itu kini telah mengoleksi 14 gol Piala Dunia dan hanya terpaut 2 gol dari Messi serta Klose. Jelang laga dini hari nanti, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menegaskan fokus utama adalah lolos ke fase berikutnya.
1: Maintenant, je vais vous dire clairement, l'objectif prioritaire.
2: Saya akan menjelaskan dengan jelas. Tujuan utama adalah meraih kemenangan dan memastikan lolos pada pertandingan kedua ini. 11 pemain yang bermain sejak 6 hari lalu semuanya sudah pulih, tidak ada masalah. Namun, itu tidak berarti saya tidak bisa melakukan perubahan tanpa mengubah tujuan yang sudah saya sampaikan, yaitu memastikan kelolosan pada pertandingan besok.
0: Sementara itu, Norwegia akan menghadapi Senegal di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.

Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kabar dari dunia tenis. Petenis muda Ceko Linda Noskova sukses menjuarai Berlin Open 2026. Ia mencatatkan sejarah. Pas kami, ia mengalahkan Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-2 pada final yang berlangsung hari Minggu kemarin. Gelar ini menjadi trofi WTA kedua malam karir Noskova, sekaligus yang pertama sejak Montreal Open 2024. Kemenangan tersebut juga mengakhiri catatan 6 kekalahan yang sebelumnya ia alami di partai final turnamen WTA. Hasil di Berlin membawa Noskova menembus 10 besar peringkat dunia untuk pertama kalinya. Petenis berusia 21 tahun itu akan naik ke peringkat 10 WTA dan menjadi petenis putri nomor 1 Ceko.

diramaikan dengan kabar kembalinya Serena Williams ke ajang Wimbledon Championship. Petenis berusia 44 tahun itu menerima wildcard untuk tampil di nomor tunggal putri Wimbledon 2026. Kembalinya Serena menjadi momen spesial setelah sempat meninggalkan kompetisi sejak Amerika Serikat terbuka 2022. Ia mengaku ingin kembali bertanding agar kedua putrinya dapat menyaksikan aksinya secara langsung. Pemilik 7 gelar tunggal Wimbledon tersebut masih membawa ambisi besar. Serena berpeluang menyamai rekor 24 gelar Grand Slam tunggal milik Margaret Court. Sebelum tampil di nomor tunggal, Serena telah menjalani persiapan melalui sejumlah turnamen ganda. Kehadirannya dipastikan menjadi salah satu daya tarik utama Wimbledon yang akan dimulai pada 29 Juni mendatang.

Voli Putra Indonesia kembali berlaga pada AFC Cup Main 2026 hari ini. Skuad Merah Putih akan menghadapi Qatar pada pertandingan grup B di Fairs Sapphire Car Sport Complex, Ahmedabad, India pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi momentum kebangkitan Indonesia setelah kalah 0-3 dari Korea Selatan pada pertandingan pembuka. Hasil positif dibutuhkan untuk menjaga peluang bersaing di klasemen grup B. Manajer Timnas Voli Putra Indonesia Lodri Mas Paitela menilai performa tim belum mencapai level terbaik. Menurutnya para pemain masih beradaptasi dengan sistem permainan yang dibawa pelatih baru agar permainan tim semakin solid. Indonesia tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman. Dengan masih tersisa sejumlah pertandingan, peluang Merah Putih untuk memperbaiki posisi dan bersaing menuju

0: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POSI Kutai Barat menghadapi tantangan berat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Timur 2026. Selain krisis regenerasi, atlet dayung Kubar juga terkendala sarana latihan yang sudah dua dekade tidak pernah diperbarui. Selengkapnya simak laporan reporter Andreas Trisno.
1: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTRI Kabupaten Kutai Barat kini tengah memacu adrenalin menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim November mendatang. Namun, di balik ambisi mempertahankan gelar juara umum, tim Dayung Kubar justru dihadapkan pada dua tantangan krusial, yakni krisis regenerasi atlet dan minimnya fasilitas latihan. Sekretaris Umum POTRI Kutai Barat Perdana Aris Setiawan mengatakan, sebanyak 90% atlet berlatih saat ini adalah wajah baru atau atlet junior. Sementara itu, sarana-prasarana yang digunakan khususnya untuk kelas kayak dan kano belum pernah tersentuh peremajaan sejak tahun 2006.
2: Dari prasarana yang ada ini yang paling kurang di kelas kayak dan kano, Pak. Makanya kita untuk program latihan tidak memiliki barometer atau tolak ukur karena alat tandingnya sangat kurang, Pak. Begitu juga dengan dayung. Selain itu ya jumlah atlet, Pak. Kita untuk atlet yang senior sudah tidak bisa mengikuti lagi. Ada yang karena bekerja, ada yang menikah, dan ada yang sudah memang lewat umurnya. Karena di cabur POTSI ini ada batasan umur, Pak. Atlet yang berlatih saat ini 90% adalah atlet baru, junior. Pengalaman mereka hanya di BK tahun 2025 kemarin. Dan semoga dengan kunjungan langsung dari Ketua PONI ini bisa menambah perhatian dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana kami selama ini, Pak.
1: Pelatih Dayung Kutai Barat Joni Anwar menambahkan, kondisi ini menuntut kerja ekstra dari tim pelatih. Dengan sisa waktu persiapan yang hanya 4 bulan menuju ajang Porprov di Kabupaten Paster nanti, pelatih harus meracik program latihan yang intens, namun tetap terukur bagi para atlet pemula.
3: Jujur, dalam Porprov tahun ini kita minim latihannya, terutama untuk persiapan anak-anak. Saat ini, satu hari itu satu kali turun, nanti sebulannya ke depan, menjelang ke depannya 3 bulan ke depan baru dua kali satu hari kita turun. Dan programnya kita bertahap. Dalam arti kita jalankan long distance dulu, itu artinya long distance itu kita dayungnya semampu kita, misalnya setengah jam atau 3 kilo. Nah itu non stop.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengaku siap memperjuangkan perbaikan sarana-prasarana sekaligus menaikkan bonus atlet sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para atlet. Dari Senawar Kutai Barat, Andreas Trisno, Pro3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026 di Bundaran Satam Tanjung Pandan. Hal ini untuk memberi hiburan bagi warga sekaligus menumbuhkan UMKM di daerah. Laporan Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengemas nonton bareng nobar FIFA World Cup 2026 dengan konsep hiburan rakyat di Bundaran Satam Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga disuguhi live musik, games interaktif, dan pembagian door prize yang menambah kemeriahan acara. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan nobar tidak hanya digelar pada babak penyisihan, tetapi direncanakan lanjut hingga babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Pemkab Belitung akan menyesuaikan jadwal penayangan agar tetap nyaman diikuti masyarakat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun. Ini adalah hiburan rakyat. Di samping itu, ada trigger lain yang memang pemerintah daerah lakukan. Salah satunya untuk menghidupkan UMKM, untuk juga memeriahkan kota, dan juga tidak lepas sebagian para wisata yang ingin nonton bareng ya bisa bersama-sama kita di sini. Itu harapan kita.
2: Joni juga mengaku tetap menjagokan Argentina pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim tersebut masih berpeluang besar kembali meraih gelar juara, terlebih turnamen kali ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Sementara itu, salah seorang warga, Hasan, menyambut positif konsep nobar yang diselenggarakan Pemkab Belitung. Menurutnya, rangkaian hiburan yang disiapkan membuat suasana menonton menjadi lebih meriah dibandingkan biasanya.
3: Warga Belitung ini lumayan alhamdulillah ramai ya. Kayaknya semangat gitu untuk nonton bareng bersama. Sebetulnya kita nontonnya di Bangji, nobarnya di Bangji, ya sambil kopi sama kawan-kawan.
2: Hasan mengaku mengetahui informasi kegiatan tersebut dari internet. Ia berharap nobar serupa terus digelar karena mampu menjadi wadah berkumpul masyarakat sekaligus memeriahkan suasana kota saat perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: si Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali.
1: Melalui lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro3.

0: Sekian pernyataan telah kami hadirkan Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Anda kembali di 91 FM RRI Bone dan kita masih bersama di program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia. Kolaborasi lintas sektor.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 91 FM RRI Boni masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Peringat masih ada lagu dari Air Bunga Rita Sugiarto yang bisa Anda pilih. Ada Fitri Karlina, Musim Hujan Musim Kawin, Nela Karisma, Sadara Posisi, ada Rizky Ridho, Cinta Yang Kembali, dan Saskia Gotik, Sisa Semalam. Yang mau gabung silakan di 0851915189901. Yang mau memilih lagu dangdut pilihannya di sore ini. Selamat sore Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Sama Jontor di Bolkarai.
1: Jontor,
2: apa kabar,
1: ya? Sehat. Jontor, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Mau dengar
2: baru ketemu dia ya?
1: Iya, lama ya. Oke.
2: Okay. Biasanya mau masuk cuman ada kesempatan.
1: Oke. Okay. Jadi sekarang tadi, mau pilih lagunya siapa nih, Jontor?
2: Tadi juga kelewatan Elong Celong.
1: Gitu ya. Mau dengar lagunya siapa kalau gitu?
2: Musim Kawin deh, Musim Kawin.
1: Musim Hujan Musim Kawin. Oke, okay. Ya. Mau dikirimkan untuk siapa nih, Jontor?
2: Lagunya buat ini ucapannya selamat sore nih. Kemudian ada yang kesanang kesoti Riri Boni.
1: Oke.
2: Okay. Juga sama sobat Kompi. Juga sama Pia lanjut juga. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, makasih banyak.
2: Dan jalukan apa Pia?
1: Kenapa?
2: Jalukan apa Piala Dunianya?
1: Gak ada tuh yang spesial dari aku.
2: Oh, enggak ada ya.
1: Iya, Jontor.
2: Oke, makasih ya.
1: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Jontor di bawah Karaing sudah ikut bergabung di sore hari ini. Dan kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ribas Dita Cipi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Dita Cipi, sore hari ini gimana? Hujan kah di sana?
3: Enggak.
1: Cerah ya?
3: Iya.
1: Oke, mau dengar lagunya siapa nih Ribas?
3: Lagu Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto, judulnya yeah. Air Bunga. Untuk siapa lagunya?
3: Ya. Yeah.
1: Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Lagunya untuk sahabat setiaku. Selamat sore.
1: Iya. Yeah.
3: Semuanya, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga kak.
1: Amin.
3: Amin. Yeah. Ada Uma di Pondre, ada Panur di Senja, Jinga di Notis, sama Resti, sampai lagi Eti di Sotase. Dan okay, untuk semua-semuanya pendengarnya RRI sampai terkecuali. Untuk kita ada Tiadi.
1: Iya, untuk Via.
3: Selamat sore, selamat lanjut tugas.
1: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ribas. Ribas yang ada di Tacipi sudah bergabung juga bersama kita sore ini pendengar. Nanti lagu dari Rita Sugiarto, Air Bunga ya. Nah, untuk pendengar RRI Bone, kebersamaan kita sampai di pukul 5 ya, jam 5 sore nantinya. Nantinya kami akan hadirkan siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju. Dan untuk sekarang kita kembali dengarkan lagu pilihan, ada Musim Hujan Musim Kawin.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
7: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
6: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
8: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
6: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
9: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
6: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
10: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
6: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
11: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu FM RRI Bone. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami sore hari ini. Dengar baru saja lagu dari Rita Sugiarto, Air Bunga, hadir untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah bergabung ya sore hari ini. Semoga semuanya pada sehat, bahagia selalu. Apapun yang direncanakan di bulan ini bisa terwujud. Kemudian pekerjaannya lancar-lancar saja. Yang lagi sakit semoga lekas membaik, bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan semoga hari-hari kita selalu bahagia pendengar ya, selalu penuh dengan sukacita tentunya. Nah, sore hari ini kami masih tunggu yang ingin bergabung. Silahkan, sebelum kita berpisah di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari Senin 22 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah gabung hari ini, yang mendengarkan juga terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah hadir di ruang dengar Anda pendengar dari pukul 3 sore sampai saat ini. Dan nantinya di pukul 17 RRI Bone akan menghadirkan siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Jadi tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone. Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita yang berlangsung sore hari ini. Semoga semuanya sehat. Sekali lagi semuanya sehat, panjang umur pendengar, dan kita bisa kembali berjumpa di program-program RRI Bone. Saya Fia yang bertugas sore ini undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di program selanjutnya.

0: Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: Kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari Bank BRI untuk penyaluran dananya.
2: Itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk rempah. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui program Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
4: Selamat sore rekan yang berada di RRI Toli-Toli.
3: Iya, selamat sore. Silakan untuk informasi dari RRI Kendari.
4: Baik, informasi selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi di Gema Saripati Maju edisi Senin 22 Juni 2026 dari Kota Kendari ini terkait dengan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Nasional. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Idam.
0: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
5: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari Ferdinand Bonde menjelaskan, secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK, dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK, sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
0: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja, jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan. Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK, dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada data di Kemensos.
5: Ferdinand juga mengatakan, selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
4: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari terkait Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang saat ini masih membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak sekolah pun juga masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Toli-Toli. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Sebelum kita menuju ke Bau-Bau, ya kita dengarkan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli, mengenai Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Diskumperindak Kabupaten Buol, mencatat dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan prosentase baru mencapai 20%. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, dari 16.244 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buol terbagi ke dalam beberapa klaster, salah satunya UMKM skala perorangan dengan pengelolaan masih tradisional dan belum memiliki nomor induk berusaha NIB, sehingga usaha yang dilakukan masih sulit berkembang. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, usai program Buol Menyapa Pagi tadi mengungkapkan, dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB, dengan persentase baru mencapai 20%. Dinaskum Perindak Kabupaten Buol terus melakukan berbagai upaya agar pelaku UMKM yang ada di Rahini memiliki NIB, sebab kepemilikan NIB sangat berpengaruh terhadap usaha yang digeluti. Namun diakui, meski memiliki surat izin usaha dari kelurahan atau kecamatan, pihaknya terus mendorong agar UMKM yang ada di Rahini segera memiliki NIB. Menurutnya, selain mendorong penerbitan NIB, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol juga telah memberikan dukungan fasilitas pelatihan kepada 104 pelaku UMKM yang dibuat dalam dua kelas dengan pembiayaan bersumber dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi.
7: Untuk dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi selama ini sudah jalan. Untuk tahun ini 35 yang meminta rekomendasi kita untuk disampaikan ke Dinas Provinsi untuk mendapatkan sertifikasi halal dan standarisasi uji lab untuk kandungan nutrisi, kandungan gizi dari produk olahan. Kemudian untuk fasilitas pemasaran tahun 2026 juga ini ada 23 UMKM. Ini salah satunya yang terakhir kemarin, ini karena masih triwulan kedua, yang terakhir kita bawa produk mereka ke pameran Dekranasda di MTQ di Sigi.
6: Menurut Kadiskum Perindak Buol, seluruh pelaku UMKM diharapkan mengurus secara profesional NIB-nya. Namun di sisi lain, pihaknya juga tidak dapat memaksa karena mayoritas pelaku UMKM di daerah ini masih menganut pola tradisional dalam pengelolaan UMKM sehingga berdampak terhadap rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NIB saat ini.
7: Kita yang pertama, kita tidak bosan-bosannya petugas kita melakukan pendampingan. Kemudian beberapa persyaratan yang untuk dilakukan perizinan kita persyaratkan untuk NIB, sehingga mereka ketika mengurus administrasi terbentur di situ, sehingga mau tidak mau harus diurus. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri, sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, kalau dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, tidak akan jalan mulus, pasti banyak hambatan, sehingga kami bermohon, kami berharap kepada pelaku usaha untuk proaktif juga, bahwa ini bukan untuk kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan dinas, apalagi kepentingan pribadi, tapi justru untuk pengembangan dengan peningkatan usaha mereka.
6: Bagi pelaku UMKM tidak memiliki nomor induk berusaha NIB berisiko kehilangan perlindungan hukum, kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan, serta terancam sanksi administratif penghentian operasional usaha. Selain itu, terhambatnya akses permodalan, kehilangan kesempatan mengikuti program pemerintah, kesulitan memperluas pasar, ketidakmampuan mengurus legalitas lanjutan, hingga adanya sanksi hukum.
3: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Hafid, rekan Sahril Bul. Rekan Sahril.
8: Baik. Rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Iya.
8: Dari Kota Bau-Bau, kami turunkan informasi pemerintah Kota Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus.
9: Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan bantuan yang diterima mencakup alat dan mesin pertanian Al-Sintan senilai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sekitar 600 juta rupiah untuk pembangunan dam parit, irigasi perpompaan, dan jaringan irigasi air tanah. Program tersebut dikelola oleh kelompok tani melalui mekanisme swakelola.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari bank BRI untuk penyaluran dananya.
9: Program bantuan selanjutnya, kata Ibnu Wahid, yaitu pembangunan 2 unit jaringan irigasi air tanah senilai 2 miliar rupiah telah berjalan. Infrastruktur tersebut berada di Kelurahan Kampeonaho dan Kaisabu. Ibnu Wahid mengatakan bantuan terbesar berasal dari pembangunan 7 unit jaringan irigasi air tanah atau JIAT dengan nilai sekitar 28 miliar rupiah. Saat ini proyek tersebut masih dalam proses lelang dan pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ibnu Wahid menjelaskan jaringan irigasi air tanah menggunakan sumur bor berkapasitas besar untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Selain 7 unit jaringan irigasi air tanah, program tersebut juga mencakup pembangunan 6 titik jaringan irigasi tersier serta jaringan irigasi sekunder untuk mendukung distribusi air hingga ke areal persawahan. Lokasi pembangunan tersebar di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Bungi, Lea-Lea, Sorowolio, serta Kecamatan Betuambari, tepatnya di Kelurahan Waborobo. Ibnu Wahid menuturkan, dukungan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi pertanian bau-bau. Pada 2025, produksi padi sawah di bau-bau tercatat mencapai 12.400 ton. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat masa panen diperkirakan mempengaruhi hasil produksi tahun ini. Meski demikian, ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus diyakini dapat diantisipasi dengan bertambahnya infrastruktur irigasi yang tersedia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian dari Kota Bau-Bau untuk Gema Saripati sore hari ini. Kita kembali ke rekan Adi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih untuk rekan Sahril Bul di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Mega Pika. Halo Mega Pika.
11: Baik, terima kasih rekan Nandi Nur Syamsu dari RRI Toli-Toli. Berikut kami hadirkan informasi terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru Kota Mamuju yang akan kami hadirkan wawancara bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju.
13: Jadi terkait dengan DOB Kota Provinsi Sulawesi Barat, ini bukan hal yang baru. Perjuangan ini sudah lama. Apa yang kita perjuangkan adalah sebuah persyaratan sebuah provinsi di mana provinsi itu memiliki kota administrasi. Nah, sampai saat ini status Mamuju itu masih status kabupaten. Yang kedua, syarat persyaratan kita sudah ajukan sejak 2010. Selanjutnya dengan adanya moratorium, maka tertundalah kita punya perjuangan untuk mempercepat kota. Namun sampai 2025 kemarin, kita mencoba membangun komunikasi dengan bekerja sama semua stakeholder yang ada di Kabupaten Mamuju dan provinsi, pemerintah provinsi. Kita bersepakat untuk melanjutkan komunikasi kita di pusat, baik di DPD maupun di DPR, bahkan di Mendagri sendiri. Seperti koordinasi kita di Mendagri bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan penyesuaian. Salah satu yang dipaparkan tadi tentang penyesuaian kajian akademis karena sudah menelan waktu kurang lebih puluhan tahun. Kita sudah selesaikan, kita bangun komunikasi kembali. Alhamdulillah melalui Ibu Bupati Mamuju telah mendapatkan agenda, kalau tidak ada perubahan, tanggal 23 Juni Ibu Bupati, tentu saya mendampingi beliau beserta seluruh anggota DPR menyamai Bupati untuk koordinasi audiens dengan DPR RI. Moratorium sebagaimana apa yang disampaikan tadi di dalam forum Ketua Forum Percepatan bahwa secara tertulis itu moratorium itu nomor suratnya. Tetapi itu adalah sebuah keputusan Presiden melihat kondisi begitu banyaknya keinginan untuk DOB, kalau saya tidak salah masih lebih 300 posisi yang mengajukan untuk mendapatkan DOB. Nah, kita berharap dan yang menjadi perkembangan diskusi tadi bahwa ada perubahan status. Kita tidak fokus kepada perubahan status. Fokusnya kita buka dulu dialog dengan pemerintah pusat dan anggota DPR di Komisi 2. Tentu apa yang kita mau koordinasikan tentang kondisi bagaimana Undang-Undang 26 dan bagaimana kesiapan kita. Kesiapan Mamuju seluruh syarat persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kita sudah selesai itu. Begitu pula dengan kesiapan kita. Kita siap, bahkan kita sudah dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita sempatkan membangun kantor wali kota.
12: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Samsudin Hatta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian tadi laporannya dari rekan Marhadi, informasi dari RRI Mamuju, dan saya kembali ke rekan Andi Nur Syamsu dari RRI Tolitoli.
10: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
10: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani. Halo, Arfiani.
15: Halo, selamat sore.
10: Ya, selamat sore Arfiani. Silakan laporan Anda.
15: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, program Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Bone menyasar 700 bidang tanah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
16: Fokus program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2026 di Kabupaten Bone menyasar penataan aset tanah dari pelepasan kawasan hutan. Langkah ini diambil menyusul hasil tinjauan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW setempat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanung Prihanto mengatakan, meski target kuota sempat dipotong setengah menjadi 700 bidang karena proses efisiensi, namun pemerintah memastikan pemetaan potensi wilayah tetap berjalan maksimal. Tercatat ada 3 kecamatan yang kini menjadi fokus utama penyaluran. Untuk sektor perkebunan, program TORA menyasar Desa Saleba di Kecamatan Pondreh, sementara untuk sektor budidaya perikanan diarahkan ke Desa Lapo Cenrana dan Desa Tacipi di Kecamatan Telu Limpoe. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan Desa Jaling di Kecamatan Awampone sebagai Kampung Reforma Agraria. Desa ini dipilih guna mendokrak potensi ekonomi kreatif seperti kerajinan pandek besi dan songkok reca.
17: Kalau kemarin itu targetnya semula 1.000 dapat terpenuhi. Kemudian dipotong oleh efisiensi menjadi sekitar 700. Dan sebenarnya di tiga kecamatan, yang pertama adalah di Bonre, itu di tepatnya di Desa Salakre, itu potensi yang adalah perkebunan. Kemudian untuk yang di kecamatan Cenerana, itu di dua desa, yaitu Cakorangkat dan Pasunggar, itu keduanya potensinya adalah budidaya perikanan. Kemudian untuk lokasi yang itu sebagai pewujudan kampung reform agraria, ini terletak di Kecamatan Awapone, di desa, tepatnya di Desa Pacing, itu potensi yang ada adalah di sana songkok recak dan kerajinan pandai besi.
16: Melalui program TORA tahun ini diharapkan legalitas aset tanah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendongkrak roda perekonomian berbasis potensi lokal di Kabupaten Bone.
15: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih untuk rekan Arviani di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Halo rekan Yuni.
18: Baik, selamat sore rekan Andi.
10: Iya, selamat sore. Silakan laporan Anda.
18: Baik, laporan dari RRI Ampana sore hari ini terkait Baperida Tojo Una-Una soroti data penduduk yang belum diperbarui berpotensi pengaruhi penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
19: Upaya pemerintah dalam mewujudkan data sosial dan ekonomi yang akurat terus dilakukan melalui pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data yang valid dinilai sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penetapan desil, hingga penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam rapat pemutakhiran DTSN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Arsyad menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam memperbarui data kependudukan sesuai kondisi real di lapangan. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Olehnya, pemerintah desa diminta secara rutin memperbaharui data kependudukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
20: Yang biasanya terjadi adalah memberikan informasi yang tidak tepat. Kalau begitu, lain data set siapa yang salah? Kalau data set itu lain dengan tidak bagus. Baru yang untuk orang memprotes. Kenapa harus diprotes? Yang masing-masing itu siapa? Yang masing-masing siapa? Itulah pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh masyarakat. Sampai pada tingkatan musyawarah di desa dilakukan.
19: Arsyad menjelaskan masih ditemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Di antaranya warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam basis data. Warga yang telah pindah domisili tetapi masih terdaftar sebagai penduduk di wilayah asalnya hingga perubahan status pekerjaan yang belum diperbaharui. Kondisi tersebut lanjutnya dapat berdampak pada proses penetapan desil yang menjadi dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSN. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka berpotensi mempengaruhi penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Rahmawati Tani melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
10: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira. Selanjutnya kita menuju ke kota 5 dimensi Katulistiwa. Ada rekan saya Waode Rina Mustika. Halo rekan Waode.
21: Halo Andi Nur Syamsu, apa kabar?
10: Baik, silakan untuk laporan Anda.
21: Baik, jadi pendengar, untuk informasi dari bumi 5 dimensi ini ya, dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendukung pembangunan Pusat Penelitian Nalodo Universitas Tadulako. Berikut laporan Nita Surbakti.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Profesor Dr. Fauzan MPD, melakukan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat konsorsium antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mengawali kunjungannya, Wamen Fauzan melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Museum Nalodo, didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Dr. Ayen Chowa, di mana selama proses peninjauan Wamen diberikan informasi terkait dengan target pembangunan museum atau pusat laboratorium gempa bumi dan likuifaksi yang dijadwalkan akan selesai Oktober tahun 2026 ini. Kepada sejumlah media di Palu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD mengatakan, kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungan bagi perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, yang terdampak bencana gempa bumi. Diakui dari peninjauan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah kerusakan yang diharapkan ke depan dapat menjadi referensi dalam penguatan bangunan di tengah wilayah Sulawesi Tengah yang rawan bencana. Sementara terkait dengan pembangunan Museum Nalodo yang menjadi pusat laboratorium gempa dan likuifaksi, Wamen menegaskan Kementerian Dikti Saintek siap mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan seluruh perguruan tinggi, tak terkecuali UNTAD, di mana melalui berbagai pembangunan yang ada, keberadaan kampus dapat semakin berdampak. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus menunjukkan perannya dalam pembangunan, tidak hanya pada sumber daya manusia, tetapi juga riset yang dilakukan. Selain itu, dirinya juga berharap edukasi terkait kebencanaan juga dapat diberikan ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak-anak yang dinilai paling rentan menjadi korban bencana.
0: Lagu laku, saya kira banyak pakar gempa yang bisa diandalkan, dan itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk gempa. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah, ya, baik itu SD, SLTP maupun SLTA, dan Tadulako memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memberikan edukasi itu. Tentu niat baik ini tidak bisa dijalankan sendiri kalau tidak terjadi kolaborasi. Nah, oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, dan juga kolaborasi dengan masyarakat, atau barangkali juga organisasi-organisasi masyarakat.
22: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Ayen Chow, mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar, tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
2: Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Padulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama.
22: Selain meninjau pembangunan Museum Nalodo UNTAD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI juga meninjau berbagai hasil riset dan teknologi yang dihasilkan UNTAD, khususnya teknologi terapan dari Fakultas Teknik UNTAD. Wamen berharap teknologi terapan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam penguatan dan percepatan pembangunan dengan sasaran kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera.
21: Demikian Andi Nursyamsi untuk laporan kami dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Wa Oderina Mustika untuk laporannya. Dan pendengar, sebelum kita ke Kota Angin Memiri, kita ikuti dulu laporan ROS Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika. Namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Setiadi melaporkan.
5: Baik, terima kasih rekan penyiar. Saudara pendengar, produksi pertanian dan peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika, namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Usman, menjelaskan bahwa sebelum adanya kebijakan penyesuaian anggaran dan efisiensi produksi tanaman pangan di daerah ini tergolong cukup tinggi. Produksi jagung bahkan pernah mencapai sekitar 137 ribu ton per tahun. Sementara untuk komoditas beras, Kabupaten Buol masih mengalami defisit akibat keterbatasan luas lahan sawah yang tersedia. Meski demikian, upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan pemerintah daerah melalui dukungan program dari Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, Kabupaten Buol mendapatkan program cetak sawah seluas 1.000 hektar yang telah berhasil direalisasikan. Selain itu, daerah ini juga pernah menerima bantuan alat dan mesin pertanian dengan nilai mencapai sekitar 47 miliar rupiah guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Tahun 2026, dukungan pemerintah pusat kembali berlanjut melalui program cetak sawah seluas lebih dari 2.000 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan luas areal tanam, mendongkrak produksi padi, sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan beras dari luar wilayah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol berharap penambahan lahan pertanian tersebut dapat menjadi solusi dan mengurangi defisit produksi beras serta memperkuat ketahanan pangan daerah di masa-masa mendatang. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol, Insinyur Usman.
4: Sebab kalau kita hanya mengandalkan padi sawah, memang di Buol masih kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri karena lahannya masih terbatas. Itu hanya ada 4.000 lebih, ditambah cetak sawah berusaha ya ada 6.000. Jadi kita masih minus kurang lebih 4 ton, okay. Ya, 3-4 ton per tahun. Jadi memang bantuan itu sangat berpengaruh. Nah, alhamdulillah di tahun 2025, kemudian dilanjutkan tahun ini, ya khususnya untuk tanam pangan yaitu padi, kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk cetak sawah, yaitu 1.000 hektar dan itu sudah realisasi, tetapi kami belum melihat pengaruhnya karena belum seluruhnya dipanen. Kemudian tahun ini kami mendapatkan lagi bantuan untuk 2.028 hektar.
5: Sementara itu sektor peternakan juga sempat menunjukkan perkembangan yang cukup

0: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar, sejak dilaunching secara resmi pada tahun 2025 lalu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di desa dan diyakini akan mampu memiliki pasar tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Laporannya bersama Iin Nurfareni.
1: Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap, menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi diantaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Pada Mei lalu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncing 1061 KDKMP secara nasional. Di Sulawesi Selatan, pembangunan gerai KDKMP terus dilakukan untuk mencapai target 3059 yang harus dibangun sampai akhir tahun. Salah satu yang telah selesai dibangun di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Ketua Koperasi KDKMP Desa Bulo-Bulo Fatmawati menjelaskan, sejumlah perencanaan operasional dari gerai KDKMP saat operasional nanti, termasuk dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki selain operasional dari 7 usaha yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini pasca ikut diresmikan dengan gerai KDKMP di Jawa Timur lalu, KDKMP yang berada masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan, termasuk juga rencana kendaraan yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Dikatakan, saat launching lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar operasional KDKMP yang telah di-launching dilakukan sudah harus terlaksana Juli atau Agustus nanti. Dan saat ini sejumlah perencanaan telah dipersiapkan, termasuk pengembangan investasi rumput laut dan garam nantinya.
2: Juli, Agustus ini sudah harus beroperasi. Nah, kita tinggal menunggu. Kalau saya yakin akan berkembang. Karena bukan cuma, kalau saya di Bulo-Bulo, insya Allah, ada beberapa potensi desa yang akan kita kelola dalam KDKMP ini, terlepas dari 7 gerai itu, 7 usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Artinya, insya Allah ke depannya kami akan melakukan usaha investasi, misalnya rumput laut yang potensi desa. Di Bulo-Bulo itu rumput laut yang paling besar. Dan insya Allah ke depannya juga kami akan melakukan investasi ke usaha garam, karena tetangganya kita itu ada yang jagung kuning, ada kecek hijau.
1: Fatmawati meyakini KDKMP yang menjadi salah satu program astacita dari pemerintah pusat ini bisa berkembang dengan menyusun konsep menggerakkan ekonomi di desa. Kehadiran KDKMP ini juga di satu sisi bisa memberikan peluang kerja buat masyarakat di desa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menjelaskan, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulsel terus dilakukan dan memperlihatkan tren yang cukup positif. Memang salah satu kendala yang didapatkan dalam pembangunan KDKMP di daerah, masalah lahan-lahan, dan pemerintah terus melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Andi Eka meyakini semua kendala yang ada akan dicarikan solusi, karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang beda, termasuk soal lahan, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong. Terkait pengembangan KDKMP, Andi Eka menambahkan, nantinya mereka akan memiliki usaha-usaha yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi mereka di sana. Termasuk juga jika kemudian ingin mengembangkan usaha lainnya, karena diharapkan koperasi ini bisa berkembang dengan mengelola potensi yang dimilikinya. Di satu sisi, gerai KDKMP diyakini bisa bersaing dengan kehadiran retail-retail yang ada, dan memiliki pangsa pasarnya.
3: Saya yakin dan percaya akan bersaing. Ada kemarin isu kok berhadapan, berhadapan. Kita harus pahami bahwa KDKMP ini kan masing-masing desa. Nah, tentunya di desa masing-masing warganya, anggotanya akan melakukan transaksi di masing-masing KDMP di desanya. Wah, jadi walaupun berhadapan koperasi tersebut, pastinya masing-masing warga yang akan melakukan transaksi di tempatnya masing-masing.
1: Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meyakini kehadiran dari KDKMP di desa dan kelurahan akan menjadi motor

0: penggerak ekonomi yang ada di daerah. Gerai-gerai ini akan hadir dengan menawarkan berbagai kebutuhan, seperti LPG, sembako yang betul-betul harga murah, dan bisa saja ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah, dan ini akan dikembangkan lebih luas lagi, sehingga bisa mengatur perputaran perekonomian atau distribusi barang melalui koperasi desa kelurahan. Dan diharapkan koperasi desa dan kelurahan ini bisa menjadi motor penggerak di seluruh Indonesia.
1: Warga yang mana akan belanja di koperasi, warga mana akan belanja di market-market umum. Tentu market-market umum nanti kalau misalnya nanti LPG-nya sudah masuk di koperasi, pasti dia akan memilih, tentu orang-orangnya juga sudah ada kelas-kelasnya kan. Kita kan ada desil-desil 1 sampai desil misalnya 9 atau berapa, desil 6. Nah ini desil 6 ke atas atau desil berapa, kemana belanjanya, desil 5 ke bawah yang merupakan target prioritas kita. Nah tentu kita kasih kartu ini di koperasi targetnya yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
0: Andi Sudirman meyakini KDKMP bisa bersaing dengan minimarket yang sebelumnya telah ada, karena masing-masing akan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, baik itu yang berbelanja di koperasi atau minimarket umum. Dari data terakhir memperlihatkan jumlah KDKMP yang telah rampung, pembangunan 100% ada sekitar 206 KDKMP. Ada 876 dalam tahap pembangunan dan 110 KDKMP yang telah menjalankan fungsi dan pemanfaatannya.
2: Ya, demikian informasi News Twitter dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri di RRI Makassar. Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya informasi dari RRI Makassar, mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini dalam Gema Sari Pati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Syamsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

91 FM RRI Bone. Selamat sore penyiar. Dan untuk hari ini azan maghrib akan berkumandang di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 10 menit lagi. Selamat menantikan azan maghrib, tetaplah bersama kami untuk sore ini.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Dikisahkan dalam sebuah buku sejarah Sufi bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Fatimah anaknya. Didapatinya anak perempuannya itu sedang memperlihatkan gelang emas kepada wanita tetangganya sambil berkata, "Gelang ini dibelikan oleh suamiku." Menyaksikan kejadian sederhana itu, raut muka Rasulullah berubah. Beliau berkata, "Akan

Rupanya Rasulullah tak menyukai sifat pamer Fatimah. Kemudian Fatimah yang patuh menjual gelangnya untuk membeli budak dan dimerdekakannya. Apakah masih ada sifat pamer yang disengaja dalam diri kita? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang sudah nampak daripadanya."

Beberapa hal yang kita anggap sepele bisa jadi memiliki manfaat yang tak terkira. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit dan mengantarkan seorang yang wafat ke pusaranya. Bagi masyarakat yang hidup dalam suasana individualistis, menjenguk orang yang sakit mungkin telah menjadi sebentuk ritus yang kehilangan rohnya. Kegiatan ini kadang dihubungkan dengan sesuatu yang ingin kita capai atau sebuah tujuan bisnis yang ingin kita raih. Namun menjenguk orang sakit bagi seorang muslim tak hanya memenuhi dimensi pragmatis belaka. Menjenguk orang sakit dengan niat yang ikhlas mengandung makna yang sangat dalam. Antara lain, tersambungnya tali kasih dengan memberikan semangat pada si penderita dan teringatnya kita akan nikmat sehat yang ada pada kita. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seorang muslim sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila ia wafat, antarkanlah ke pusaranya."

tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa?

0: analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala. Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi?
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Makassar sore ini.

Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadir dulu dengan informasi cek fakta di ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya bantuan insentif guru aparatur sipil negara dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta rupiah dan 7 juta rupiah, serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah mengimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu yang berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan yang mencurigakan dan mengatasnamakan instansi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Publik Pro 1.
1: Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa surat pemanggilan sidang yang akan kami bacakan di kesempatan malam hari ini. Di mana surat pemanggilan ini berasal dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Ditujukan kepada HM Saing bin Samsudin. Tempat tanggal lahir Jeneponto 10 Maret 1957. Agama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Dusun Kandre Apia, RT 001 RW 001 Desa Kandre Apia, Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada HM Saing bin Samsudin agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Endang binti Ujang Rahmat sebagai penggugat melawan HM Saing bin Samsudin sebagai tergugat. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Yuni Tamadisiani binti Jumadi. Tempat tanggal lahir Tabak Kanilan, 29 Juni 1995. Agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di BTN Andi Tondro, Blok A8 nomor 2, RT 002 RW 002 Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar kiranya Yuni Tamadisiani binti Jumadi datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Hairul Amin bin Muhammad Hashim sebagai pemohon melawan Yuni Tamadisiani binti Jumadi sebagai termohon. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Yamsi binti Paidi. Tempat tanggal lahir Pinang Sori, 27 November 1977. Agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu di Dusun Langkoa, RT 002 RW 001 Desa Bolaromang, Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa, dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar kiranya Yamsi binti Paidi datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Andi Jema bin Andi Tamrin sebagai pemohon melawan Yamsi binti Paidi sebagai termohon. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Amir bin Lateda. Tempat tanggal lahir Belawa Wajo, 6 Juni 1974. Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulu di Jalan Pelita Taborong, RT 001 RW 001 Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Amir bin Lateda untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wahyuni binti Ambo Tenri sebagai penggugat melawan Amir bin Lateda sebagai tergugat. Demikian beberapa surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa telah kami bacakan. Bagi Anda yang mengenali yang bersangkutan yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Dan atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.

Selamat malam pendengar Setia Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman daun kelor atau Moringa oleifera yang memiliki segudang manfaat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Tanaman yang satu ini sudah dikenal sejak lama karena kandungan nutrisi dan antioksidannya yang kaya. Daun kelor mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin D. Tak hanya itu, daun kelor juga mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenolik, dan karotenoid yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan ini membantu menangkal radikal bebas yang dapat merusak struktur kulit dan menyebabkan penuaan dini. Secara khusus, manfaat daun kelor untuk kecantikan antara lain, yang pertama, mencerahkan kulit wajah, di mana vitamin C dalam daun kelor membantu mengurangi kerusakan akibat radikal bebas dan meratakan warna kulit sehingga wajah terlihat lebih cerah. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Senyawa aktif dalam daun kelor dapat melawan enzim yang menyebabkan penuaan dini, seperti elastase dan kolagenase, sehingga kulit lebih awet muda. Yang ketiga, mengatasi jerawat. Daun kelor memiliki sifat antibakteri yang efektif melawan bakteri penyebab jerawat, sehingga membantu mengatasi masalah kulit ini. Dan yang terakhir, menghidrasi dan melembabkan. Selain itu, daun kelor membantu menghidrasi kulit, mengurangi minyak berlebih, dan memelihara kesehatan rambut serta bibir.

Selain untuk kecantikan, daun kelor memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Di antara lain, yang pertama meningkatkan sistem imun. Kandungan vitamin C dan antioksidan membantu memperkuat daya tahan tubuh melawan penyakit. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah. Daun kelor dapat membantu mengontrol gula darah sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Senyawa dalam daun kelor membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, meningkatkan kesehatan pencernaan. Daun kelor dapat membantu meredakan gangguan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Dan yang terakhir, sebagai antiinflamasi. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang bisa mencegah berbagai penyakit kronis.

Demikianlah sejumlah manfaat dari daun kelor, tanaman yang mudah ditemukan di sekitar kita namun menyimpan khasiat luar biasa untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Untuk para pendengar yang ingin mencoba, daun kelor bisa diolah dalam bentuk masker, jus, atau suplemen herbal dengan takaran yang tepat. Terima kasih telah mendengarkan Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI Makassar. Anda juga bisa mendengar Kiprah Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Tetap jaga kesehatan dan kecantikan alami dari

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Info Publik Pro 1.
1: Pendengar, kami kembali mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa informasi, diantaranya surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Makassar. Yang pertama ditujukan kepada Muhammad Iriansa bin Haji Suhul Sutrisno. Tempat tanggal lahir Nunukan, 11 September 1962, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Harapan, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Diharapkan kepada Muhammad Iriansa bin Haji Suhul Sutrisno untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Andri Musfira binti Hamsur sebagai penggugat melawan Muhammad Iriansa bin Haji Suhul Sutrisno sebagai tergugat. Pemanggilan berikutnya juga ditujukan kepada Amiruddin bin Rashid, tempat tanggal lahir Karela, 10 Mei 1988. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Asmil Koramil 0909-01, Jalan Kaya Etam, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Amiruddin bin Rashid untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Sohoria alias Siti Sohoria binti Haji Ibrahim Paleh sebagai penggugat melawan Amiruddin bin Rashid sebagai tergugat.

0: bertempat di Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sartan Sakka alias Sartan S. bin Sakka sebagai pemohon melawan Ratnawati Esos binti Mancong sebagai termohon. Demikian beberapa surat panggilan kami telah bacakan di ruang dengar Anda. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan yang kami tujukan, kami mohon informasi ini diteruskan, dan atas bantuan Anda kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.
2: Kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
6: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan program 1R5 Makassar, baik di FM 94,4 maupun di 99 FM untuk wilayah Bantaeng dan sekitarnya, 88,8 di Sinjai dan sekitarnya, 98,7 di Sidrap dan sekitarnya, dan Rekang 88,8 dan juga Palopo 101,2 serta Toraja Utara di 90,6 ya. Serta Anda bisa mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, kita hadirkan dulu informasi untuk Anda dari dalam negeri, dari media portal berita online kami rri.co.id. Informasinya terkait Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barembang Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, temuan tersebut tertuang dalam kajian Outlook Ketenagakerjaan 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu diperkuat, ungkap Anwar, Senin 22 Juni 2026. Di mana menurutnya perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang kerja baru melalui pekerjaan berbasis platform digital. Namun, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, kebutuhan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, kajian tersebut juga mencatatkan masih adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Ada 50% tenaga kerja Indonesia baru memiliki literasi digital dasar hingga menengah. Sementara kebutuhan industri menuntut lebih dari 80% tenaga kerja memiliki kompetensi digital. Kemnaker juga menyoroti masih terjadinya skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang tentu berdampak pada daya saing tenaga kerja nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pendengar, masih kami hadirkan sajian berikutnya ya. Sebelum nanti saya harus undur diri dari ruang dengar Anda, tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 menyampaikan warta berita, dan Makassar malam ini akan ditemani rekan saya Herma Lasari.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Petuo, pantan kada di Pemake. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kemudian dan ini kami sudah ada lintas kementerian juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah dan berpisah tertulia ini jalannya sekitar 26 bukan 34 triliun rupiah. Mulis dan dikeluarkan sekitar 24 triliun dan magang dan vokasi sekitar 6-26 triliun dan bantuan tangan sebesar 18-24 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insyaallah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana silakan saya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi. Jujur berbahagia kok, memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Pusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Trisbudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Udara MRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
20: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
20: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
20: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pulau Pancasila. Wow.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Santapan Rohani, ruang perenungan yang menghadirkan pesan-pesan firman Tuhan untuk menguatkan iman dan memberikan pengharapan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kiranya malam hari ini menjadi waktu yang penuh berkat bagi kita semua di tengah berbagai kesibukan, tantangan, dan pergumulan hidup. Mari sejenak menenangkan hati dan membuka diri untuk menerima tuntutan firman Tuhan. Pendengar santapan rohani kita malam ini adalah Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 hingga 12. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa memberi bukan semata-mata soal jumlah dan nilai yang kita persembahkan, melainkan tentang ketulusan hati dan sukacita dalam berbagi. Ketika kita memberi dengan hati yang penuh syukur dan kasih, Tuhan berkenan dan memakai pemberian itu menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk membahas tema yang sangat menarik dan relevan ini, telah hadir bersama kita narasumber yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu Pendeta Sebastianus Baas. Untuk itu kita menyapa dahulu. Selamat malam Bapak Pendeta.
1: Selamat malam Mbak. Salam sehat, Tuhan berkat, Tuhan memberkat kita semua.
0: Amin. Salam sehat juga buat Bapak Pendeta. Baik, amen. Bapak Pendeta, tanpa memperlama lagi, kita persilahkan kepada Bapak Pendeta memberikan pembelajarannya di malam hari ini. Kami persilahkan.
1: Baik, kita akan mulai, kita awali dengan doa. Puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen bersama saya Sebastian.

0: Roh Kudus akan mengajar dan menghadapi kami semua. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, firman yang memerdekakan kami. Amin. Baik, kita akan sama-sama belajar di 2 Korintus pasal 9, bisa dengan perikopnya ayat yang ke-6. Silakan nanti.
1: Memberi dengan sukacita membawa berkat.
0: Ulangi.
1: Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia membagikan, memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menemukan buah-buah kebenaranmu.
0: Terima kasih. Ya. Baik, puji Allah Tritunggal, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, mari dalam tema atau konteks ini Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mengingatkan atau mengajar umat Tuhan yang ada di Korintus untuk mereka mengumpulkan berkat buat saudara-saudara kita yang lain. Namun dalam memberi dengan sikap hati yang harus kita belajar bersama, memberi dengan sukacita membawa berkat. Dan pada intinya yang kita akan perhatikan di ayat 7 tadi, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, itu dia. Dalam hidup dan kehidupan kita, dalam kita melayani tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sehari-hari, apapun profesi kita yang Tuhan berikan, kita harus kerjakan dengan sukacita. Kita harus kerjakan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita harus kerjakan dengan hati yang sabar, dengan sukacita, tidak dengan bersungut, tidak dengan mengomel. Pasti pekerjaan itu dia akan dengan bagus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Apapun pekerjaan kita, di bagian yang lain firman Tuhan juga ingatkan kita, kalau hati kita dengan sukacita memberi, itu adalah obat yang besar. Jadi obat itu minta obat itu bukan hanya nanti kita minum obat. Ya, saya minta maaf, kebetulan Tuhan percayakan juga melayan di rumah sakit tadi, sudah tahun ini dengan pertolongan Tuhan sudah 46 tahun. Jadi sebelum pasien yang Kristen, teman-teman perawat, yang dokter dan perawat, kita lebih dulu ibadah 1 jam baru pasien lagi. Saya hanya ingatkan, saya bilang, dok, seberapapun obat itu diberikan kepada pasien, tapi kalau sikap hati kita tidak dengan sukacita, maaf saja, bukan bukan itu menyembuhkan, itu bikin tambah sakit. Tapi kalau kita berikan dengan sukacita, maaf saja, mungkin sebelum minum itu obat dia sudah sebab hati yang gembira itu adalah obat. Itu dia. Ini perlu kita garis bawahi, kita perlu renungkan bersama. Ayat ini juga perlu kita baca di Amsal 17 ayat 22, kita akan perhatikan bersama bunyi ayat ini. Amsal 17 ayat 22.
1: Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
0: Itu dia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Apapun yang kita kerjakan harus kerjakan dengan rasa syukur, kerjakan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bagian lain Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose itu, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan

0: seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada satu kisah yang perlu kita belajar. Seorang yang bernama Nehemia, ini juga menjadi satu catatan buat kita. Beliau tadinya menjadi juru minum raja. Dan satu saat dia melayani raja, tapi mukanya tidak seperti biasa. Ada perbedaan. Kita bisa bayangkan saja. Dan pada saat itu raja bertanya kepada Nehemia, apa yang membuat kau? Itu mungkin kita belajar di Nehemia 2, tolong. Ini satu pelajaran berharga untuk kita. Tiap kali kita bekerja, kita kerjakan dengan benar. Orang bisa lihat dari muka kita, karena cahaya muka kita itu tergantung dari hati kita di dalam. Hati kita suka cita, ya. Tolong di Nehemia pasal yang kedua. Bisa dengan perikopnya baru lanjut, ya. Nehemia pasal 2.
1: Nehemia diutus ke Yerusalem.
0: Ya.
1: Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja.
0: Iya, terus perhatikan baik-baik.
1: Karena aku kelihatan sedih.
0: Karena aku kelihatan sedih, bisa dilihat dari muka. Ulangi, karena?
1: Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja.
0: Terus ayat 2.
1: Bertanyalah ia kepadaku, mengapa muka muram?
0: Mengapa muka muram? Terus.
1: Walaupun engkau tidak sakit.
0: Terus.
1: Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut.
0: Iya. Jadi dari sini kita dapat. Iya. Waktu kita terbatas, dari sini kita dapat belajar bahwa kita sebagai pekerja, kita kerjakan dengan hati yang sukacita. Ya, istilahnya hati yang enjoy. Kalau kita kerjakan dengan moro-moro, maaf. pekerjaan itu tidak akan jadi. Ya, minta maaf, apalagi kalau hadapi dengan orang-orang yang maaf ya terganggu jiwanya di rumah sakit jiwa itu. Kita butuh hikmat, itu salah satu contoh. Ini memberikan satu evaluasi buat kita semua dalam tugas dan pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan itu harus kerjakan dengan hati yang ikhlas, dengan rasa syukur, dengan sukacita. Karena pekerjaan yang kita kerjakan itu dengan baik, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan berhadapan. Sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu dia. Kalau untuk manusia saja kita bisa lihat, dengan raja saja, raja bisa tahu, lihat, wah, ini kan bawahannya yang tadinya suka, kok ini mukanya lain-lain. Apalagi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, itu dia. Mari, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus, tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari, entah itu di kantor, di rumah, pekerjaan swasta, atau di pemerintah, semua pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah berkat Tuhan. Sebagaimana Roma 8 itu bilang apa? Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Mensyukuri atas kasih karunia, atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, atas sukacita yang Tuhan berikan, itu tidak bisa diukur dengan uang. Itu perlu kita garis bawahi. Ada banyak orang banyak duitnya tapi tidak bisa nikmati. Itu ada ayatnya itu. Cuma waktu kita terbatas. Mungkin kita tidak punya uang banyak, tapi kita ada sukacita itu karena ada pekerjaan Roh Kudus yang memberikan penghiburan buat kita. Itu luar biasa. Dan itu adalah satu obat buat kita. Mengapa banyak kali orang-orang itu, kebanyakan dia, maaf saja kalau dia sudah marah, waduh, rusak tubuhnya itu, benar. Coba Mi. Itu sebenarnya satu energi yang buat kita untuk kita belajar. Hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau hati yang moro-moro, kita yang susah sendiri. Apapun yang kita kerjakan dengan sukacita. Kalau kepada manusia saja, bayangkan aja bisa tahu. Itu dia, apalagi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang kita memberi itu harus memberi dengan sukacita, dengan ngomel, bersungut. Tidak jadi berkat buat kita semua. Itu sebabnya Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mengajarkan kepada umat Tuhan yang ada di Korintus, juga buat saya dan saudara, apapun yang kita kerjakan itu kerjakan dengan hati yang sukacita, dengan rasa syukur, terima kasih Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, kita bisa bagikan kepada orang lain. Itu perlu kita renungkan baik-baik. Mungkin kita hidup sederhana, tapi sukacita itu tidak bisa hilang. Ini kan dia bilang apa? Lihat di ayat yang ke-9 tadi, Adik. Tolong lagi ayat 9. Ayat 9, 2 Korintus 9 tadi.
1: Dua Korintus pasal 9 ayat yang
0: 9 juga.
1: Ayat yang ke-9. Ia membagi-bagikan
0: Seperti ada tertulis. Iya.
1: Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin.
0: Terus
1: kebenarannya untuk tetap selamanya.
0: Jadi bukan hanya maaf saja. Biar kau banyak uang, tapi kalau hatimu tidak suka cita, biar kita hidup sederhana. Ini begitu jelas. Iya, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan kepada orang miskin. Mungkin kita hidup sederhana, Tuhan cukupkan kebutuhan kita itu lebih dari cukup. Di mana salah satu doa, ya doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajar kita, itu harus kita renungkan dan kita aplikasikan. Datanglah kerajaanmu dengan baik. Itu kita undang kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Menciptakan suasana sukacita, menciptakan suasana sorga, bukan suasana neraka. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, waduh, di gereja kita rohani, tapi di rumah kita baku beranteman, baku ini sebenarnya. Itu kita menciptakan neraka mini, khususnya buat warga Kristiani, apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Hidup ini hanya kasihkan dia Tuhan, loh. Tuhan cukupkan kebutuhan kita, diberikan kita kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, khususnya keselamatan jiwa kita. Saya kadang-kadang menonton, maaf saja, ada orang yang tidak punya tangan, hanya kaki. Dia pakai sendok, makan dengan kaki, tok dia bisa suka cita. Apalagi Tuhan berikan kita tenaga yang lengkap, kita masih bersyukur, bahwa perlu kita bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita menjalani hidup ini dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih. Tuhan juga pakai Paulus untuk menasihatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika itu. Ayat yang paling keren itu, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ini luar biasa. Mari kita sebagai warga Kristiani menjalani hidup ini, maaf saja, ada banyak persoalan, banyak rintangan. Tapi satu hal yang perlu kita belajar ialah Roh Kudus memberikan kita sukacita tersendiri. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi itu kecuali penyerahan diri kita secara total, yang kita harus hayati, ini kita harus senungkan. Kita bersyukur kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kemurahannya, kebaikannya, susah kita ukur dengan akal sehat kita. Ada lihat ditolong di Surat Tesalonika pasal yang kelima, pertama Tesalonika pasal 5, tolong lihat di ayat 16, apa bunyi ayat itu.
1: Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
0: Itu dia. Apakah jemaat di Tesalonika itu menjalani hidup tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Selama kita hidup di bumi ini, ya kalau mau tidak ada masalah, ya kita pulang dulu. Di sana aman. Tapi selama kita hidup di muka bumi ini, banyak tantangan dan rintangan, tapi itu jangan menghalangi kita. Itu obat yang besar. Saya menikmati kasih karunia Tuhan. Bulan depan ini sungguh masuk 83 tahun. Benar saya nikmati, benar. Apapun persoalan kita hadapi dengan sukacita, itu membuat kita semangat untuk melayani. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tuhan Yesus ampuni hambamu. Itu dia. Mari warga Kristiani, obat yang terbesar bukan soal obatnya. Saya seringkali bukan mengajar, saling mengingatkan. Saya ingat ada satu bidan, orang mau melahirkan, ini orang Kristen, di luar orang Kristen saya tidak berani. Dia bilang begini, ah ibu waktu buat tidak nang, ini kan tidak benar. Harusnya ibu memberikan support, ibu bidan ya. Ya kita harus hadapi, karena ini untuk menghadapi mendapat melahirkan itu seorang manusia, anak manusia yang itu luar biasa loh. Jadi orang yang jangan sudah istilahnya jatuh tertimpa tangga, kita harus memberikan support buat orang itu, mengangkat dia, itulah. Nah kalau kita sendiri tidak menikmati sukacita kan kita bohongi dia. Tuhan ampuni hambamu. Nah itu memang satu pelajaran berharga buat kita. Coba Mi, benar. Saya nikmati sekali kok. Apapun yang kita kerjakan dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih. Tidak rasa terbeban dengan baik, tidak rasa tertekan. Kenapa banyak orang mengalami itu akhirnya maaf saja? Kita rugi sendiri, benar. Itu adalah obat. Hati kita gembira, hati kita sukacita, bisa melayani, bisa berkarya, bisa menjadi berkat buat banyak orang, bukan hanya untuk hidup untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau memberi sesuatu, memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas, memberi dengan hati yang sukacita, melayani dengan hati yang sukacita, bukan dengan maaf karena berharap ada pesangonnya atau DP. Ini tidak boleh. Saya belajar sebagai hamba Tuhan. Tuhan percayakan sudah memasuk kurang lebih 50 tahun di ladang Tuhan. Saya menikmati sekali kadang-kadang melayani mereka, seperti minggu lalu di rotan Gunung Sari hari Selasanya, lalu hari Sabtunya lagi di lapas narkoba yang dulu waktu bangun, waktu mulai buka, ya puji Tuhan kami Tuhan percayakan untuk melayani di sana juga. Namun sampai COVID itu ya kami tidak masuk, baru kemarin kami masuk lagi dan saya bersyukur berapa mereka yang keluar dari sana, mereka sadar, mereka bertobat, mereka ikuti STT Jeffrey dan sekarang mereka yang ambil bagian melayani. Itu kasih karunia Tuhan. Kita ini semua orang yang rusak semua, tapi oleh kasih dan pertolongan Tuhan kita Yesus, Yesus dia boleh memanggil dan memilih kita. Bukan kita lebih baik dari orang lain. Mari kita rasa syukur dan terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu luar biasa. Itu tidak bisa kita beli dengan harga apapun. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita melakukan tugas dan pelayan kita. Pekerjaan yang Tuhan percaya kita kerjakan dengan enjoy. Sebagaimana Kolose pasal 3 itu, Paulus nasihatkan kepada jemaat Kolose yang mulai ayat 22 sampai ayat 25. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu dia, itu yang kita pegang. Dan saya menikmati kurang lebih mau masuk di 50 tahun dalam pelayanan ini. Kami tidak dapat tunjangan maaf saja dari sinode kami satu sen pun. Tapi Tuhan Yesus yang saya layani, yang saya sembah, dia mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Itu Tuhan janji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Prinsip saya begini, kalau kita bekerja dengan seorang bawahan manusia pun, kalau kerja kita dengan baik, pasti atasan kita perhatikan. Jangan bikin demo-demo, ini tidak benar juga orang Kristen. Apalagi ini kita kerja di ladang Tuhan. Yesus Tuhan yang kita sembah punya surga dan punya bumi. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan. Dan puji nama Tuhan Yesus, saya nikmati selama ini. Dia berikan saya kekuatan, kesehatan. Ini luar biasa. Dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus. Tuhan memberikan teladan buat kita. Dia rela mengosongkan kealahannya, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, mencuci kaki murid-murid. Apalagi kita sebagai hamba, apa yang kita mau banggakan? Dia mati, dia naik, kena menanggung dosa dan kejahatan kita. Dia naik ke surga, sediakan tempat buat kita semua. Haleluya. Dan dia akan datang, dia tidak biarkan kita jatim piatu. Dia utus Roh-Nya yang kudus menunggal dalam hidup kita. Itu yang memberikan kita sukacita, memampukan kita untuk menjalani tugas dan pelayanan kita. Dan dia juga akan datang pada kali kedua untuk menghakimi dunia dengan seadil-adilnya. Kiranya ini menolong dan memotivasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini kami sudah belajar firman-Mu. Berikan kami roh sukacita dan damai serta dalam tugas dan tanggung jawab kami. Apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga RRA seluruh Indonesia. Pimpin dan kru, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Secara khusus RRI Makassar, Tuhan memberkati pimpinan dan kru, anak-anak yang Tuhan karuniakan, mereka punya masa depan. Biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugas informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Berikan kami senantiasa sukacita dan damai setelah apapun yang kami kerjakan. Kami kerja dengan sukacita karena Tuhan Yesus menyertai kami. Roh Kudus memberikan kami sukacita secara khusus. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau berikan dia mereka kesehatan, pakai melalui dokter dan perawat. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, laut, udara dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Kami sebagai warga yang ada di provinsi Kota Makassar, Tuhan memberkati kami semua supaya kami taat kepada pemerintahan kami, baik gubernur, wali kota dan bersama jajarannya. Kasih Allah melanda dalam hidup kami supaya kami mengasihi Allah kami dan mengasihi umat ciptaan-Mu, ya Tuhan. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi berikan kami sukacita dan damai serta kawali kami semua dalam pasukan mereka-Mu. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan ke studio. Selamat malam, Mbak. Tuhan berkati kita semua.
2: Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Sebastianus Baas atas renungan dan firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita malam hari ini. Kiranya melalui perenungan ini kita semakin memahami bahwa pemberi dengan sukacita adalah wujud iman, kasih, dan rasa syukur kepada Tuhan. Apa yang kita bagikan kepada sesama, sekecil apapun, dapat menjadi berkat yang besar ketika dilakukan dengan hati yang tulus. Saya Morihan Malasari dan rekan Eka di meja operator pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Santapan Rohani malam ini. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: 94.4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, tentunya di Makassar malam ini. Dan malam ini kami akan hadirkan drama radio dengan judul Sorotan Kamera, produksi RRI Surabaya. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita ikuti bersama drama radio untuk edisi 22 Juni 2026 dengan judul Sorotan Kamera.
1: Udah izin RT kan?
2: Sudah.
1: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
2: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
1: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
2: Let's go.
1: Ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action.
3: Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
2: maaf bu, saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
1: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah, jadi jalannya tambah rame.
2: Maaf bu, kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
1: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
2: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
4: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
1: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
4: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Nggak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
1: Begini loh Bu, kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli kan?
4: Iya Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok, cuma sehari.
1: Sehari?
4: Iya Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
1: Masalahnya Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai Bu jadinya.
4: Tapi mereka kan sudah izin Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula jalannya kan enggak semua ditutup kok.
1: Ya walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja Bu, banyak yang RT itu lewat sebelah, ramai di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
2: Maaf Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
4: Betul itu Bu.
1: Pokoknya tetap aja Bu, akibatnya warga RT lain terganggu.
4: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
1: Ya kan memang mereka warga sini, mereka lebih berhak kan Bu?
4: Iya Bu, kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga, gak jauh kan Bu?
1: Ibu RT kok malah membela mereka, saya ini warga yang terganggu loh Bu.
4: Saya enggak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh, setelah filmnya ini tayang.
1: Tetap saja, saya enggak nyaman pokoknya. Acara begini enggak penting, malah ribet, bubarin aja.
2: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
1: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
2: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
1: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
2: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
1: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
4: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
2: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
4: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi. Biar mereka cepat selesai.
1: Iya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
2: Loh. Maaf Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah salahnya di mana ya Bu?
1: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
2: Bu RT, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu kami Bu.
4: Sama-sama Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
2: Siap Bu. Kami lanjut kerja dulu ya Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar Bu.
4: Baik Mas Nathan, terima kasih ya.
3: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
2: Iya, boleh kok Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
3: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
2: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
3: Ya udah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action.
5: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nunggu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang ya, kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita memasuki program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana malam ini kami akan hadirkan kembali obrolan bareng komunitas. Terima kasih, bertumbuh, berbagi dan berterima kasih. Di mana komunitas sosial yang sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk di Makassar. Dan tentunya siaran ini akan dipandu bersama rekan kami Rizna Supratio. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama bincang-bincang bersama komunitas. Terima kasih dari tetap di Pro 1 RRI.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rizna Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi, dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaningtyas selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam Risma.
1: Wow, gimana kabarnya? Malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini ke sini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya, yes, bersama kami di Pro 1, okay, ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu, okay, kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya,
2: sosial. Iya, sosial. Okay.
1: Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih teman-teman, mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Okay. Bisa teman saya nih.
2: Oke, okay, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline, mm-hmm, seperti yang tadi Rizna sebutkan, bertumbuh, berbagi, dan berterima kasih. Yeah. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Gitu.
1: Nah,
2: kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Okay, ya gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misal teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan. Dan mungkin juga bisa di spill-spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official itu sendiri? Silakan. Dari Adi.
3: Oke, okay. Halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaningtyas selaku social media spesialis di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya social media spesialis. Kita tuh sebagai admin ya, admin, okay, social media. Mm-hmm. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audience di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu. Itu sih.
1: Oh, jadi kalau bisa dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke, okay. Nah kalau ini sendiri?
2: Kalau aku sebagai public relation, tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Oke, okay. Nah kalau ngomongin soal public relations sendiri ya.
2: Iya.
1: Kayaknya saya harus belajar sih sama Aini
2: tentang
1: reach out, karena kan ini anak komunikasi memang harusnya lebih paham public relations, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri ini jurusan
2: IT,
1: kan? Jadi, wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal terima kasih official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih, teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu dalam satu bulan kita running event. Itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, Ade sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di-spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Iya. Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantai Bung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga. Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga begitu.
1: Nah kalau memang terima kasih official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke terima kasih official itu seperti apa ya teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin anggota ataupun internal dari terima kasih itu kita sebutnya tim kasih.
1: Tim kasih.
2: Iya, tim kasih. Jadi tim kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing ataupun yang mengalami finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di antara di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke terima kasih official dari Ade?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus

0: mereka nyaman sama tim kas.
1: Iya benar. Karena tim kasnya juga welcome. Gitu kan. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: Kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali, lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah.
1: Okay.
2: Tapi gak lari kok. Ya, jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar dimana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi, dan berbagi ke masyarakat juga. Ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman tahunya ada terima kasih official ini dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Ade dari mana informasinya?
0: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
0: ini, semester akhir ini. Yeah. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi nggak tahu kenapa seretnya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya nggak sih?
0: Okay, jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita. Pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena aku pun juga semester akhir.
2: Oh wow.
1: Ya, mencari pelarian dengan menyibukkan
2: betul
1: diri.
2: Apa aja dilakuin ya, selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya, betul.
1: Karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri kayak produktif deh.
2: Iya, betul, gitu kan. betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sehingga tidak terlalu merasa bersalah karena skripsinya enggak dibuka gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau adik sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
0: Kalau aku sendiri sih jujur nih merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku nggak rebahan doang di rumah. Terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak oh ternyata gini ya, jadi adik-adik gini, aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh. Apalagi kalau cerita-cerita dari mereka, jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bahan refleksi diri juga.
0: Iya, benar banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakal bertemu gitu,
2: betul
1: kan.
2: Iya.
1: Melihat walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
0: Iya, benar banget.
1: Nah,
0: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z.
2: Iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini gak sih, masih relevan gak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas, apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang se-impactful itu untuk ke keseharian teman-teman?
2: Okay, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu ke mau.

0: Kemauan untuk berkonsisten pun juga harus berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir, itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Kalau Adi sendiri gimana?
2: Kalau aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media.
0: Yes.
2: Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya,
1: mungkin ya,
2: sebagai bahan konten juga.
0: Personal branding ya.
2: Jadi, bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak, wow ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau
1: dengar. Iya benar sih, emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada, terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten gak sih?
0: Betul.
1: Malah teman-teman yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain untuk jauh lebih produktif, bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu. Setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan, itu apa sih? Bisa diceritain maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
0: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan. Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung di direct ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa, ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu, proyek yang akan dilakukan
0: development,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kan? Nah, kalau pada saat proyeknya sudah dilaksanakan, seperti yang tadi dijelaskan, ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu agendanya tuh seperti apa di sana, adik?
2: Gimana ya, kalau untuk kegiatannya, untuk agendanya, kita tuh biasanya menyesuaikan sama penerima manfaatnya nih. Kayak kemarin kita sempat bareng Oma Opa juga. Nah, Oma Opa kan gak bisa terlalu gerak nih. Kita harus menjaga kesehatannya juga. Jadi kita bikin main agendanya tuh sebisa mungkin bisa
0: menyesuaikannya.
2: Menyesuaikan sama Oma Opanya juga. Jadi Oma Opanya juga tetap terlibat, tapi tidak tapi energinya tuh tetap
0: tersalurkan
2: tersalurkan dan tetap nggak ini apa sih namanya, pokoknya nggak mengganggu kesehatannya gitu.
1: Jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi Oma Opa, tapi tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat itu tadi. Bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan, seperti itu?
0: Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu. Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin Oma Opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih, kalau Oma Opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan, oh mungkin mereka nggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang nggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Adi sebutkan, membuat bunga kawat. Nah, bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya dia dipajang. Jadi kayak oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
1: Nah, kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan serta menonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
0: Iya, karena mungkin dari segi operasional ya, jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik, bagi untuk entah itu gift-nya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
1: Seperti menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka, terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
0: mereka apa ya gitu.
1: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri, kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita
0: sendiri,
1: kehidupan kita yang mungkin saat ini kita jalani, kehidupan kita tuh kayak wah, iya seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak wah, banyak lika-likunya.
0: Banyak lika-likunya, iya benar.
1: Tapi jadi sesuatu yang kayak oh, ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
0: hidupnya ya,
1: jalan hidupnya gitu. Nah, terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official. Tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya, melihat kondisi sekarang ini, teman-teman mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman lain, sesama kita atau mungkin yang di atas kita umurnya pun, tapi minat untuk bergabung berkomunitas gitu. Ada gak sesuatu yang kayak komunitas tuh memang begini loh, seperti ini loh.
0: Okay, mungkin untuk pendengar RRI ya, kalau misalnya memang mau bergabung ataupun jadi volunteer di kita, pokoknya kemauannya aja dulu, pokoknya konsisten dan memang mengikuti kata hatinya. Kalau memang tidak serak ataupun tidak merasa cocok dengan lingkungannya, ya boleh mencari lagi peluang yang di luar sana, masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh, jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama, betul. Jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
1: Benar. Adi sendiri.
2: Kalau aku apa ya pesannya? Untuk teman-teman di luar sana mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga, hampir sama kayak ini ya. Mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat, sebisa mungkin memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan, tapi dia merasa kayak kurang,
0: nggak tahu ya di mana,
2: nggak tahu wadahnya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
1: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita, atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif
0: yang baik-baik ya, aja gitu, ya. Betul, ya, nggak gitu. Neko-neko ya.
1: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada ruginya,
0: iya, benar.
1: Iya, kan. Nah, apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan?
0: Yes, kasih, untuk umum,
1: sosial, of course. Dari yes. segala usia juga.
0: Iya, kan? Iya, dari segala usia.
2: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
0: Okay. Iya.
1: Dan Instagramnya di
0: Terima Kasih Official.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya event-event yang teman-teman ikuti.
0: Iya. Yes.
1: Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
0: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koas. Jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
1: Okay, kalau Ade, hal yang paling berkesan?
2: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu loh. Jadi dia emang butuh untuk seseorang mendengarkan ceritanya gitu. Terus kemarin juga di RHI Makassar, aku juga mungkin cukup terkesan ya, karena ada satu pasien di sana, dia tuh terkena sum-sum tulang belakangnya tuh udah gak bisa gitu. Jadi dia udah gak bisa jalan, tapi semangatnya tuh masih ada banget. Jadi dia tetap penuh semangat untuk ikut eventnya kita gitu sih.
1: Itu kan dari cerita teman-teman aja tuh kayak kerasa banget gimana ambience-nya pada saat event tersebut. Apalagi kita tahu gitu kan, ternyata Oma Opa yang di usia senjanya butuh teman cerita gitu. Iya. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di Oma Opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
0: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
1: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, sini juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu. Silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: yang mau jadi teman kasih, kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga, tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteernya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Benar banget.
0: Yang agak malas berkuliah,
2: iya, malas masuk kampus,
0: tapi suka bersosialisasi,
2: yes,
0: oke, boleh dicoba.
1: Benar banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh, dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang.
2: Yes.
0: Tidak ada batas usia.
2: Tidak ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran.
2: Yes.
0: Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih jadi teman kasih.
2: Yes.
0: Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajibannya.
2: Oh iya, tetap jadiin prioritas ya.
0: Oke, okay, yes. Terima kasih teman-teman. Oke, okay, di penghujung perjumpaan ini mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Oke, okay, kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita nggak tahu dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyamannya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar dari zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
0: Oke, okay, bakal menemukan kenyamanan baru.
1: Bener.
0: Ya. Jangan terjebak di situ-situ aja.
2: Benar.
0: Iya. Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita.
2: Lah,
0: jadi curhat
2: nih.
0: Oke, terima kasih teman-teman ya.
2: Thank you for having us.
0: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rizna Supra terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Lagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94.4 FM, Pro 1 RRI Makassar.

0: yang bisa pendengar pilih. Dan malam ini kita punya beberapa lagu nih yang mungkin gak asing untuk pendengar nih. Ada lagunya Chicago Hard to Say I'm Sorry, lalu Rod Stewart Have You Ever Seen the Rain, lalu ada Whitney Houston I Will Always Love You, Air Supply No End Forever. Nah, pendengar bisa bergabung di 08 21 33 33 94 40. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung nih. Kita coba angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dengan Bobby Mori.
0: Pak Bobby di Polman. Bagaimana kabarnya, Pak Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Halo, Polman. Bobby, gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah sehat juga, Pak.
1: Barusan lagi gue dengar suaranya, Di.
0: Iya, kemarin sempat drop, Pak. Jadi sekarang sudah kembali lagi. Baik, Pak Bobby mau putar lagu apa nih, Pak, malam ini? Ada lagunya Chicago Hard to Say I'm Sorry, lalu Whitney Houston I Will Always Love You, Air Supply.
1: Yang pertama.
0: Oh, oke, Chicago. Baiklah, lagunya buat siapa, Pak Bobby?
1: Oke, menyapa buat Pak Bila Tewang, Pak Gapo, Pak Anwar, ada Ica Indah Tika Yuda Ina, Arfa, ada Bunda Sopi, ada Rosiana Yasir, Ina Kristalok, Kawan Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Rikma, Mbak Tantri, ada Opading, Layasari, Ahmad Yani Tatmu bersama Nur Mina Endur, Aldi Hidayat, Andi Anisa bersama Hakim, Ibu Wahida, kemudian Ibu Sumi, Tauki, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Oke, Mori, makasih.
0: Iya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari Pak Bobby di Polman. Nah, pendengar yang lainnya bisa bergabung juga seperti Pak Bobby di 08 21 33 33 94 40. Oke, ini kita sudah ada yang bergabung lagi nih. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Gafur Manjalin, Pak Muri.
0: Di mana, Pak?
2: Manjalin, Gafur.
0: Manjalin.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, Pak Gafur, gimana kabarnya, Pak Gafur?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga, Pak.
2: Yeah.
0: Baik, Pak Gafur mau pilih lagu apa nih malam ini?
2: Apa lagunya, Pak?
0: Ada lagunya Whitney Houston, I Will Always Love You, lalu Air Supply, No End Forever, lalu Michael Bolton, To Love Somebody.
2: Oh, mancanegara, Mbak Mur.
0: Iya, betul.
2: Kalau mancanegara, pilihkan, Mbak.
0: Saya pilihkan lagunya Michael Bolton ya, Pak, To Love Somebody. Oke, Bapak silakan menyapa, Pak.
2: Yang berlewat tahun, Mbak, anu,
0: Pak Bobby.
2: 11 siang, pesan 11. Buang Datuk di Pindrang. Bukit di Daya.
0: Iya. Yeah.
2: Tantri sama Estik di Pare. Arpa di Selayar. Ahmad di Kalsil. Bandimas.
0: Iya. Yeah.
2: Asri di Waktu.
0: Lalu, Pak?
2: Bunda Sopi. Apa lagi? Anwar di Kuala.
0: Baik.
2: Esen Ngompo. Semuanya, Mbak Mori. Mbak Mori lanjut tugas.
0: Baik, terima kasih, Pak Gafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Gafur, sudah bergabung. Baiklah, selanjutnya kita sudah ada Kak Uki di Daya nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, Kak Uki.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Kak Uki, bagaimana kabarnya, Kak Uki?
3: Alhamdulillah baik. Adik Mori gimana? Sudah sehat?
0: Alhamdulillah sudah. Kak Oki, mau pilih lagu apa nih malam ini? Ada lagunya Whitney Houston, I Will Always Love You, lalu Air Supply, Now and Forever, lalu Celine Dion, The Power of Love.
3: Celine Dion.
0: Celine Dion, pilihan yang bagus. Silakan menyapa Kak Oki.
3: Iya, makasih. Ada yang anu tadi Pak Bobby, ada Puan Datuk di Pinrang, ada Bunda Sophie di Popau, ada Ina Kristalara,
0: iya,
3: ada Putri.

0: Pak Gapur, Arfa Dislayar, Nasriani Ansir, ada Kak Yani bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Aca, Bogel, Nur Aini, Ati Pangkep, Busra Junaid, Pak Nele M. Nur, Syamsia Maisar, Yan Hendrawan, ada Kak Riko juga, ada Fadil, ada Jimas, Pak Arjuna, Kak Uli Ape, siapa lagi ya, ada Mayang Putri Bone, Anca, Darah Biru, dan Tante Hasna. Ada
1: Baik.
0: Mega juga di Bantaeng dan semuanya Mi yang lagi monitor. Buat Adik Mori, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki Didaya sudah bergabung. Dan ini kita sudah ada lagi nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mori baru muncul deh.
1: Iya, dengan Pak Abdullah Sewang ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak Abdullah Sewang?
2: Kabar baik, sehat walafiat, lahir dan batin.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Abdullah Sewang mau pilih lagu apa nih malam ini? Apa ada itu? Lagu
2: Houston apa?
1: Apa?
2: Houston.
1: Oh, Whitney Houston. Baik, lagunya buat siapa Pak Abdullah Sewang?
2: Buat Pak Gapur di Manjali.
1: Mm-hmm.
2: Pak Dupus di Mari-Mari, Arjuna di Baruga, Oh Pak Din, Anissa Hakim di Bantaeng, Anwar di Kumala, Tuan Datuk di Pindrang, iya, Bunda Sopi di Pau-Pau, Tantri di Pare, Hendro Yusuf, Bobby di Polman, Asri di Woto, Junaidi di Nuri Baru, Tika di Sabang, Arpa di Selayar, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Pasar Kota Bantaeng, Tio, Sidan, Samsia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Takalar, sama Nur Intan di Takalar, Ismail, Yuda.
1: Baik.
2: Semuanya nih, tanpa kecuali, buat Mbak Mori, sehat selalunya juga.
1: Amin.
2: Segera anunya sakitnya lebih baik lagi.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Pak Abdullah Sewang.
2: Lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah ada siapa lagi tadi, Bu Sumiati udah mau bergabung namun terputus ya teleponnya. Coba ini kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bu Sumiati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu. Halo, Ibu Sumiati.
3: Halo.
1: Iya, bagaimana kabarnya, Ibu?
3: Lagi kurang enak badan.
1: Wah,
3: lagi flu.
1: Istirahat, Bu. Sudah minum obat, Ibu?
3: Sudah.
1: Habis ini istirahat ya, Ibu Sumiati.
3: Iya, insya Allah.
1: Iya,
3: Ibu. Sebentar habis telepon, baru istirahat.
1: Betul, sambil dengarkan lagu nih. Lagu yang mau Ibu pilih, lagu apa nih? Ada lagunya Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? Lalu Air Supply, Now and Forever.
3: Yeah, Air Supply.
1: Air Supply. Baik. Silakan dulu menyapa Ibu.
3: Penelpon pertama dan tadi Abdullah Deseo ya.
1: Pak Bobby yang pertama.
3: Iya, Pak Bobby. Yang kedua, yang ketiga siapa ya? Pokoknya ada Maimuna Gane, Samsia Mahesa, Rosdiana Yasir, Uki Uli, apa lagi?
1: Buat semuanya ada, Ibu ya?
3: Semuanya, iya semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Yasir, selamat beraktivitas ya selalu.
1: Amin.
3: Bahagia selalu. Murah rezeki enteng jodoh.
1: Amin.
3: Dan sukses selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati yang sudah bergabung. Nah pendengar jangan kemana-mana dulu, Mori mau putar lagu dulu yang sudah dipilih. Jadi tetap di Pro 1 dan tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan ini kita sudah ada yang bergabung dengan Pak Ahmad Yani Tasmundi Sopeng. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muri.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Bagaimana Sopeng di malam hari ini, Pak?
2: Dingin.
1: Bu, dingin.
2: Lagi dingin-dingin. Iya. Yes.
1: Oh, habis hujan, Pak?
2: Pendaki juga.
1: Oh, memang dingin di Sopeng malam hari ini.
2: Iya, ya dingin-dingin tuh.
1: Iya, baik. Bapak mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? Lalu Jose Mary, Beautiful Girl. Lalu
2: Jose Mary mau.
1: Jose Mary langsung. Baik.
2: Iya.
1: Silakan menyapa Pak Ahmad Yani.
2: Ya, buat Dimas, ada Tika. Ada Bobby, Polman, Ali Daya, ada Asri Diwoto. Binda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Rosdiana Yasir, yang Hendrawan, Manina Gani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Nur Dimarus, ada Bunda Sofi, ada Tantri sama Esti, ada Putri Puandati, Layasari, ada Ama sama Abdul Rahim di Kalimantan Timur.
1: Baik, buat Kestan semuanya Prahara, Pak ya.
2: Sri Margareta. Dan semua-semuanya Mbak Mori.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Ini kita sudah ada Kak Hesti nih di Pare-Pare. Kita sapa dulu. Halo Kak Hesti. Baik, kayaknya telepon dari Kak Hesti terputus. Kita angkat dulu telepon dari yang lain kalau ada lagi nih. Dari penelpon kita selanjutnya nih. Halo, assalamualaikum.
3: Apa kabar?
1: Iya, waalaikumsalam dengan
3: Tuan Rindu dengan Puan Datu.
1: Iya, Pang Datu. Puang Datu di Pindrang. Bagaimana kabarnya Puang Datu?
3: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Mori juga baik-baik. Amin.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Puang Datu. Puang Datu mau pilih lagu apa nih malam ini?
3: Lagunya Selin.
1: Oh, Celine Dion. Iya. Oke, lagunya buat siapa Pak Puang Datu?
3: Iya, buat Uli Ape, ada juga tadi Uki Sukiyate, Mugi, Abdullah Besewa, ada Pak Gapur, Tita di Sabang, Ina di Selayar, Arpa, Rama, Uki, SD Lompo, Dimas,
1: iya.
3: Mbak Bahar di Kami, Rukus Kalikus di Mari-Mari, Pak Gapur, Rama Yeni Tasmun tadi, ada Nur Minanur, Panggil Tanpa Cikawa, Papa, Aida Matawati, Anastawilo, Riko, ada juga Sinta Dianyi, Aida Matawati, Aswoto, Pak Radi, Nabi Anissa, Sakti di Pondoboni, Ahmad di Kali di Lantang, siapa lagi? Nurawan juga, semuanya salam dari Puan Datu di Pindang. Terima kasih, Nori.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu sudah bergabung. Dan ini kita sudah ada lagi nih dengan Kak Esti di Pare-Pare. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kak Esti.
4: Waalaikumsalam. Dede Mori.
1: Iya, bagaimana kabarnya Kak Esti? Halo Kak Esti.
4: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
4: Kabar baik Dede Mori.
1: Iya, sama Mori juga. Di Pare-Pare bagaimana malam ini Kak? Kak Esti? Baik, sepertinya telepon dari Kak Esti terputus nih. Mungkin Kak Esti bisa menghubungi kembali atau tadi jaringannya lagi kurang bagus nih. Kita angkat dulu telepon yang sudah ada lagi nih. Sebentar. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu nomor 2 lagu.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
5: Dari Asri di Wotu.
1: Oh, Pak Asri di Wotu. Bagaimana kabarnya Pak Asri?
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Mori juga?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
5: Alhamdulillah.
1: Iya, Pak Asri mau pilih lagu mana nih?
5: Ikutan saja.
1: Oh, ikutan saja.
5: Sudah aku dipinkan.
1: Baiklah, kalau begitu silakan menyapa ke Pak Asri. Pak Asri. Silakan menyapa Pak Asri di waktu.
5: Pertama buat Pak Dula Sewa, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Di rumah. Ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Ada Ina Kristalara, Pomsia Maisar, Rusdiana Yasir. Ada Nurintan di Takalar. Santri di Pare bersama Hesti. Ada Pengundati di Pinderan. Ada Selamun Walam. Ada Opadi. Buat Tika di Sabang. Yuda juga di Sabang, ada Pak Lupus Mari-Mari, Anto Diandrekang Duri, Aulia Diandrekang, buat di Pak siapa lagi tuh, Pak Hedro di Polman bersama Layo Sari, ada Bobby Sidan, buat semuanya tanpa terkecuali ya lagi tugas Mori, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri di Wotu sudah bergabung. Nah pendengar, kita putarkan dulu deh lagunya Celine Dion nih, The Power of Love, buat menemani pendengar yang mungkin masih setia mendengarkan Pro 1 ataupun yang sudah mau menjelang istirahat. Untuk itu tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saat ini kita sudah ada lagi yang bergabung nih. Untuk itu kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iye, Bunda Andianisa, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bantaeng bagaimana malam ini, Bunda? Saya alhamdulillah sehat.
1: Dingin-dingin empuk.
0: Dingin-dingin empuk.
1: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Bunda. Bunda mau lagunya mengikut saja atau pilih lagu sendiri? Mau lagunya? Oh, ikutan.
1: Ikutan mau saja.
0: Baik, kalau begitu langsung menyapa Bunda.
1: Buat Dimas, buat Fadil, Rizka, buat Gato, Nualam, Nuhitmah.
0: Iya.
1: Nur Nuhitmah, Nur Emnur. Hamad Dani. Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia, Sul, cepat sembuh Sul. Apa lagi? Indah Sopeng, Ica Ibone.
0: Buat semuanya.
1: Semuanya paling deh.
0: Baik.
1: Biasanya buat Pak Kimku, duduk santai. Buat Mori. Selamat tugas, panjang umur.
0: Amin.
1: Rezekinya cepat
0: sembuh, jodoh. Cepat membaik.
1: Ada jodohnya, Dek. Terima kasih, Dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Oke, selanjutnya kita sudah ada lagi nih yang bergabung. Dengan siapa nih yang sudah bergabung? Sebentar. Halo, assalamualaikum. Oke, silakan buat yang mau bergabung lagi, silakan bergabung. Ini kita ada Kak Esti lagi nih yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kak Esti.
2: Halo, assalamualaikum Dede Morin.
0: Iya, Kak Esti, bagaimana kabarnya Kak Esti?
2: Kabar baik.
0: Baik, tadi sempat terputus ya Kak Esti, silakan langsung menyapa Kak Esti.
2: Iya. Lagunya buat Kakang Sri, ada Dimas, ada Sri Diwoto, ada Kak Bobby, Kak Bu, ada Tika di Saban Baruki, buat semuanya Mendede, Dede Mori, ada juga Pak Penggapur.
0: Baik, Kak Esti, buat semuanya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Esti sudah bergabung. Oke, ini kita sudah ada lagi nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, teleponnya terputus kembali nih. Nah, pendengar yang ingin bergabung silakan langsung saja di 082133339440. Karena kami masih akan menunggu dan menemani pendengar dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya pendengar juga jangan lewatkan juga nanti pertandingan Piala Dunia kita di jam 3 waktu Indonesia Tengah nih. Ada Belgia versus Iran, lalu selanjutnya di jam 6 waktu Indonesia Tengah, Uruguay versus Tanjung Verde. Dan di pagi harinya di jam 9 ada Selandia Baru versus Mesir. Oh, tadi pagi nih, maaf pendengar salah info. Untuk di hari ini nanti di Selasa dini hari di pukul 1 waktu Indonesia Tengah ada Argentina versus Austria. Lalu di jam 5 ada Prancis versus Irak. Lalu nanti di pagi harinya ada di jam 8 Norwegia versus Senegal. Dan di jam 11 ada Yordania versus Aljazair. Nah, pendengar jangan sampai lewatkan nih pertandingannya langsung yang disiarkan juga di TVRI dan tentunya juga di radio kesayangan Anda, tentunya di Pro 1 RRI Makassar. Oke, kita sudah ada yang bergabung nih. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di sana?
3: Erik dari Petarani.
0: Dengan siapa?
3: Erik.
0: Oh, Erik di Petarani. Baik, bagaimana ya kabarnya, Erik?
3: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Oh, kabarnya sehat tapi panas.
0: Oh iya, Makassar malam ini panas sih.
3: Iya.
0: Baik, Erik mau pilih lagu apa atau mau mengikut saja?
3: Lagu-lagu apa tuh, Mbak?
0: Ada lagunya The Police, Every Breath You Take. Lalu Michael Jackson, One Day in Your Life. Lalu
3: Michael Jackson.
0: Oke, okay, baik, ya, mari persiapkan.
3: Menyapa-nyapa dulu ya.
0: Iya, silakan.
3: Ya, pertama-tama ada ST Pare-Pare. Ada juga Arpa di Selayar lagi miss call. Ada Sri Dewi di Pakato. Dan semua-semuanya saja ya, tanpa terkecuali yang sudah lewat, yang belum kenal, selang kenal. Ya, ada juga ini Opa Din. Opa Din di Katangka, Bu Murti di Pesua itu mana, lupa lagi tempatnya. Dan semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Oke, terima kasih, selamat malam, lanjut tugas kita.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung. Oke, itu tadi dari Erik di Petarani. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mau diputarkan dulu nih lagu dari Jose Mary Chan dengan Beautiful Girl. Oke, kalau begitu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

Rasanya kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu. Tapi tenang saja, karena Mori masih akan menemani melalui jazz musik dan renungan yang akan Mori hadirkan untuk pendengar di malam hari ini. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami Pro 1 untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini. Dan apabila ada salah, Mori minta maaf. Dan untuk itu Mori pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?"
0: balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
2: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo buka bajunya. Ayo serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
3: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
2: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Hedi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari

0: Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Resign karya Almira Bestari adalah sebuah karya yang berhasil menyentuh sisi emosional pembacanya. Dengan cerita yang relevan dan karakter-karakter yang terasa begitu nyata. Novel Resign tidak hanya menyuguhkan kisah cinta, tetapi juga mengangkat isu-isu seputar dunia kerja, quarter life crisis, dan pencarian jati diri yang sering dialami oleh kaum milenial. Cerita berpusat pada tiga tokoh utama. Alina, seorang graphic designer yang terjebak dalam pekerjaan membosankan. Karen, seorang graphic designer yang ambisius. Dan Andre, atasan mereka yang tegas dan dingin. Alur dimulai ketika Alina merasa jenuh dengan rutinitas kantor dan berniat untuk mengundurkan diri. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi tak terduga yang mengubah dinamika hubungan antara ketiganya. Almira Bestari dengan apik merangkai konflik-konflik yang tidak hanya datang dari hubungan romansa, tetapi juga tekanan pekerjaan dan persaingan internal. Konflik antara Alina dan Karen, serta hubungan rumit antara Alina dan Andre menjadi bumbu utama yang membuat novel Resign sulit untuk dilewatkan. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang kuat, sehingga pembaca dapat memahami alasan di balik setiap tindakan mereka. Salah satu kekuatan utama novel Resign adalah pembangunan karakter yang kuat dan realistis. Alina digambarkan sebagai sosok yang mudah diidentifikasi oleh banyak orang yang merasakan kejenuhan dalam pekerjaan. Karen mewakili sisi ambisius dan kompetitif, sementara Andre adalah gambaran dari atasan yang tampak kaku namun menyimpan sisi lembut di baliknya. Dialog-dialog yang disajikan terasa natural dan mengalir, membuat setiap adegan terasa hidup. Selain itu, Almira Bestari juga berhasil mengeksplorasi tema-tema penting dengan cara yang ringan namun mendalam. Ia tidak hanya menceritakan tentang cinta segitiga, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan tentang arti kebahagiaan, pilihan karir, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Hal ini membuat novel Resign tidak hanya sekedar hiburan, melainkan juga cerminan dari realita kehidupan banyak orang. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2022. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita sudah di penghujung acara di Makassar malam ini. Untuk itu Mori mau pamit undur diri. Dan sebelum itu tetap dengarkan Pro 1 karena kita akan hadirkan pertandingan bola nanti malam di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Ada Argentina versus Austria yang berlangsung dari Stadion Dallas. Dan selanjutnya nanti di pukul 5 waktu Indonesia Tengah ada Prancis versus Irak yang akan bertanding di Stadion Philadelphia. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, pantengin terus Pro 1 RRI Makassar karena kami akan hadirkan siaran dan pertandingan bola di malam hari ini di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, mari pamit dulu.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez.